0: perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik ujungnya, hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melakukan. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Dilihat, jurnalis itu dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat

Rp150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Senat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700.

liter, Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kembali lagi bersama saya Syasha. Kali ini setelah Anda menyimak tadi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, saya hadirkan segmen Opini Publik RRI Nunukan. Ruang bagi Anda untuk menyuarakan pandangan Anda, keluhan, ataupun mungkin Anda punya opini dan solusi demi kemajuan daerah kita, yaitu Kabupaten Nunukan. Dan hari ini saya mengangkat topik yang sedang hangat dan juga dikeluhkan oleh banyak warga, yaitu kabut asap kiriman yang mengganggu aktivitas warga. Sejak beberapa hari terakhir, jarak pandang di wilayah Nunukan maupun di wilayah Kalimantan Utara itu terpantau menurun akibat kabut asap yang diduga kuat merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini mulai mengganggu kesehatan, bahkan aktivitas transportasi juga di wilayah Kalimantan Utara hingga penerbangan ya. Lalu bagaimana tanggapan Anda pendengar selaku masyarakat Nunukan mengenai hal ini? Silakan untuk Anda yang ingin memberikan opini Anda di 0811-5311-945. Anda bisa menyampaikan opini Anda di via telepon, SMS maupun WhatsApp pendengar, dan nantinya akan saya bacakan apa yang Anda sampaikan di Pro 1 RRI Nunukan ya. Tentu opini atau pandangan Anda nantinya akan berguna ya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan, atau Anda ingin menyoroti terkait bagaimana sih langkah dari pemerintah sendiri untuk bisa sama-sama kita berjibaku. Tapi ini tidak menjadi tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama ya. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, bagaimana kita bisa menerapkan perilaku hidup sehat di tengah kondisi cuaca wilayah Kabupaten Nunukan yang lagi diselimuti oleh kabut asap. Bahkan pendengar, diinformasikan bahwa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir meminta juga ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan seluruh instansi terkait bisa meningkatkan langkah pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Desakan tersebut disampaikan menyusul kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir ini mulai terasa semakin tebal di sejumlah wilayah Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan. Nah pendengar, mungkin saja di wilayah Anda pernah melihat ya, atau sedang melihat ada masyarakat yang ingin membuka lahannya dengan cara dibakar. Anda bisa menegur ya, serta memberikan edukasi, menginformasikan kepada orang tersebut agar sekarang ini jangan melakukan hal-hal yang demikian. Apalagi dari pihak Polres Nunukan juga sudah menekankan bahwa nanti akan ditindak ya untuk orang-orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ya, apalagi untuk membuka lahan. Jadi mari kita bersama-sama berjibaku untuk menjaga kesehatan kita dan juga sama-sama menjaga lingkungan kita.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih saya ucapkan untuk Hendrik ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan melalui pesan singkat. Beliau katanya adalah seorang nelayan di Jalan Lingkar dari Kelurahan Nunukan Selatan, yang menanggapi untuk topik opini publik kita di edisi kali ini, pendengar, yang mengangkat tentang kabut asap kiriman yang mengganggu aktivitas warga. Beliau mengatakan, katanya, kami yang bekerja di laut sangat merasakan dampaknya. Jarak pandang di laut sekarang terbatas sekali karena kabut asap tebal, terutama saat pagi hari, dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan saat melaut. Semoga kabut asap cepat berlalu. Terima kasih untuk tanggapannya ya, yang sudah dikirimkan di Pro 1 RRI Nunukan, dan tentunya pendengar, melalui opini langsung dari Pak Hendrik tadi selaku masyarakat Kabupaten Nunukan, juga sebenarnya turut mewakili kekhawatiran kita bersama ya terkait dampak dari kabut asap kiriman ini. Dan semoga apa yang didoakan oleh Pak Hendrik tadi benar-benar menjadi kenyataan, Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara maupun di seluruh wilayah di Indonesia terbebas dari kabut asap ya. Karena memang kalau kita melihat dampaknya, selain keselamatan nelayan di laut tadi yang disampaikan oleh Pak Hendrik, ada juga masalah kesehatan untuk anak-anak juga maupun para kelompok rentan ya, hingga dampaknya terhadap roda perekonomian dan transportasi di wilayah Kabupaten Nunukan ataupun di wilayah Indonesia. Nah, pendengar, bagi Anda yang mau mungkin juga menceritakan bagaimana kondisi di wilayah Anda, di sekitar tempat Anda tinggal, apakah sudah agak berkurang kabut asapnya dari hari-hari kemarin atau malah sebaliknya, silakan pendengar, saya terus mengundang Anda untuk bergabung bersama Pro 1. Silakan di 0811 5311945 ya. Anda bisa mengirimkan opini Anda di pesan singkat SMS, WhatsApp ataupun di via telepon. Dan bagi Anda yang berada di luar ruangan, tetap gunakan masker saat Anda beraktivitas dan jaga kesehatan Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Nanti saya akan kembali hadir pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti akan ada Halo RRI ya. Saya masih akan menjaring tanggapan Anda yang punya keluhan seputar fasilitas umum, apalagi di saat cuaca seperti ini, kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan masih dikepung kabut asap. Anda juga boleh untuk menyampaikan aspirasi Anda. Saya tunggu di segmen Halo RRI.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kali ini di segmen Halo RRI, saya kembali menyapa Anda. Selamat pagi untuk warga perbatasan yang berada di beranda terdepan NKRI ya. Dan pendengar, di segmen Halo RRI, saya ingin Anda bisa menjadikan segmen ini sebagai tempat Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi aduan Anda terhadap fasilitas umum maupun kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan ya. Dan juga pendengar, Anda yang punya pertanyaan di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan ya, bagaimana pengurusan A, bagaimana pengurusan B, atau mungkin ingin menanyakan alamat instansi juga bisa. Silakan Anda berpartisipasi di 0811-5311-945, karena suara Anda solusi bersama, itu yang menjadi tagline kami di program Halo RRI. Dan tentunya kemajuan sebuah daerah, kemajuan Kabupaten Nunukan itu tidak akan pernah lepas dari bagaimana pelayanan publiknya berjalan. Dan kita ingin Kabupaten Nunukan ini bisa semakin berkembang, bisa semakin baik di setiap harinya. Maka dari itu, kita selaku masyarakat juga harus bersama-sama menjaga, mengawasi, dan mungkin bisa memberikan pandangan ataupun solusi terkait bagaimana sih perkembangan di wilayah Kabupaten Nunukan, bagaimana fasilitas umumnya, apakah menurut Anda sudah ada yang tidak layak, atau pelayanan kesehatan maupun pendidikannya masih kurang prima. Tapi kita harapkan tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi di wilayah Anda, pendengar, silakan Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan di segmen Halo RRI. Apakah belakangan ini Anda selaku Kabupaten warga Kabupaten Nunukan juga merasa terganggu dengan jalanan di lingkungan tempat Anda tinggal? Mungkin adakah jalanan yang rusak atau berlubang tanpa adanya tanda-tanda akan dilakukan perbaikan? Atau mungkin Anda mendapati lampu penerangan di jalan utama di kawasan tempat tinggal Anda ternyata sudah padam berbulan-bulan, sehingga mungkin memicu kerawanan di malam hari? Atau bagaimana dengan tumpukan sampah yang belum terangkut di lingkungan Anda, atau antrian dokumen administrasi kependudukan yang Anda rasa ketika mengurusnya masih berbelit-belit ataupun memakan waktu lama? Itu beberapa contoh ya yang mungkin bisa Anda adukan di segmen Halo RRI. Tapi bagi Anda yang masih bingung-bingung ya, ingin mengadukan tapi bagaimana ya cara mengadukannya, Anda juga bisa langsung telepon saja di Halo RRI di 0811-5311-945. Nanti saya akan membantu Anda untuk bagaimana Anda bisa mengungkapkan apa yang menjadi aduan Anda ya. Karena RRI Nunukan, pendengar, memandang bahwa setiap keluhan Anda itu adalah sebuah bentuk kepedulian yang sangat berharga untuk membangun Nunukan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, melalui segmen Halo RRI di pagi hari ini, saya membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda, masyarakat Nunukan, atau Anda yang berada di Pulau Sebatik, atau Anda yang berada di wilayah Krayan ya, untuk bisa mengadukan, melaporkan, atau kita sama-sama mendiskusikan segala bentuk kendala fasilitas serta pelayanan publik yang Anda temui. Nanti juga saya bersama dengan tim pemberitaan akan mencoba untuk menyambungkan Anda dengan pihak terkait, pendengar, yang kita harapkan bersama semoga pihak terkait ini bisa mengkonfirmasi ya apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi aduan Anda, atau mungkin Anda yang mau bertanya. Nah, nanti kami akan berusaha untuk menyambungkan kepada pihak terkait. Jadi silahkan pendengar, Anda boleh bergabung di segmen Halo RRI di edisi kali ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 4 September 2026, melalui media sosial RRI Nunukan, tepatnya di Facebook RRI Nunukan. Pendengar, ada postingan kami terkait potensi bahaya dari kerusakan ponton di PLBL Nunukan, ternyata mendapatkan tanggapan juga ya dari masyarakat Kabupaten Nunukan di Facebook, yaitu atas nama Silas Matius akunnya, yang mengatakan tidak hanya ponton tapi area PLBL ini sangat kotor, padahal ini pintu masuk yang menjadi wajah Kabupaten Nunukan. Terima kasih atas komentar yang sudah disampaikan ya, dan tentunya ini menjadi masukan juga bagi pihak terkait maupun masyarakat juga, agar kita bisa sama-sama menjaga kebersihan ya di area PLBL. Benar menurut saya apa yang dikatakan oleh Bapak Silas Matius, bahwa untuk PLBL yang ada di Kabupaten Nunukan ini juga menjadi sarana ya bagi masyarakat di luar Nunukan yang datang maupun yang hendak pergi, dan ini menjadi wajah dari Kabupaten Nunukan ya, salah satu tempat yang berhubungan dengan transportasi, dan ini pasti disentuh oleh banyak masyarakat. Silahkan pendengar, untuk Anda juga yang mau menyampaikan apa yang menjadi tanggapan Anda, tidak hanya terkait PLBL saja, mungkin ada fasilitas umum lainnya yang mungkin ingin Anda tanggapi. Dan tentunya ya, Bapak Silas Matius yang sudah menyoroti kondisi kebersihan di area pelabuhan lintas batas laut atau PLBL Lim Hijung, di mana tadi menurut Pak Silas tidak hanya bagian ponton atau dermaga apungnya saja yang kotor dan rusak seperti itu, tapi area PLBL secara keseluruhan terlihat sangat kotor, padahal pelabuhan ini menjadi pintu masuk utama sekaligus wajah dari Kabupaten Nunukan di mata para pendatang maupun pelintas batas. Nah, pemerintah daerah dan otoritas pengelola pelabuhan tentunya bisa menerima kritik yang membangun dari Bapak Silas Matius ini ya, terkait kondisi kebersihan PLBL yang memang menjadi perhatian utama karena memang posisinya sebagai beranda depan kabupaten. Dan pihak pengelola pelabuhan mudah-mudahan nanti bisa berkomitmen ke depannya ya.

dikatakan oleh Pak Silas Matius melalui komentarnya di Facebooknya RRI Nunukan ya. Dan nanti juga apa yang menjadi komentar dari Pak Silas Matius ini akan saya sampaikan ke Ketua Tim Pemberitaan RRI Nunukan agar bisa mendapatkan konfirmasi atau jawaban dari pihak terkait. Dan pendengar, saya masih menunggu, silahkan untuk Anda yang mau berkomentar juga seperti Pak Silas Matius di Pro 1 RRI Nunukan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih membersamai Pro 1 RRI Nunukan, pendengar kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di segmen Halo RRI ya, di mana untuk Halo RRI ini kami hadirkan di setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI bersama Pro 1 RRI Nunukan, suara Anda solusi bersama. Pendengar, ketika Anda menemukan sesuatu yang menurut Anda kurang beres nih, apalagi terkait fasilitas umum ataupun mungkin pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan, Anda jangan hanya diam saja ataupun memendam keluhan Anda atau mungkin hanya memostingnya di media sosial pribadi Anda tanpa ada arah yang jelas ya. Di segmen Halo RRI, suara Anda tidak hanya didengarkan oleh ribuan telinga pendengar lainnya tetapi juga dipantau oleh instansi pemerintah terkait ya. Mungkin ada dinas-dinas teknis hingga para pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan yang menyimak siaran di Pro 1 RRI Nunukan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jadi mari menjadi warga yang aktif, kritis dan solutif dengan bergabung di Halo RRI. Dan waktu kita masih panjang juga, pendengar, masih 36 menit ke depan ya. Jadi saya masih ingin menjaring apa yang menjadi keluhan Anda ataupun mungkin Anda punya informasi publik juga, silakan sampaikan di 0811531145. Nah, pendengar, mungkin Anda juga bingung ya. Apa sih yang bisa diadukan selain jalan yang berlubang atau lampu jalan mati? Nah, selain itu misalnya juga penyalahgunaan trotoar. Nah, sebenarnya kan trotoar ini adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Namun terkadang bisa beralih fungsi secara permanen menjadi tempat parkir liar atau tempat berjualan PKL ya. Nah, itu juga bisa Anda adukan di segmen Halo RRI, atau mungkin terkait kebutuhan dasar seperti air dari PDAM Tirtataka mungkin, atau pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, drainase tersumbat akibat banjir atau sampah ya, atau sinyal telekomunikasi yang buruk di wilayah perbatasan, blank spot atau penurunan kualitas jaringan internet dan telepon di wilayah 3 maupun wilayah 4. Nah, atau terkait kebersihan lingkungan dan ketertiban maupun keamanan lingkungan, bisa juga Anda laporkan di Halo RRI. Misalnya nih, untuk ketertiban dan keamanan lingkungan terkait adanya masih aksi balap liar misalnya, atau maraknya pengamen atau galian kabel yang terbengkalai, ada proyek galian pipa misalnya juga, atau proyek galian kabel di tepi jalan yang ditinggalkan begitu saja tanpa pengerukan yang rapi yang Anda anggap mungkin bisa membahayakan keselamatan warga, itu juga bisa Anda adukan di segmen Halo RRI. Dan pendengar, melalui akun Facebook RRI Nunukan, di sini juga saya melihat ada yang berkomentar ya, dari Ibu Sarti Always Be Happy yang mengatakan bahwa harga ikan sekarang ini katanya mahal. Sekilo itu bisa menyentuh atau sampai di harga Rp45.000. Seperti itu ya. Terima kasih untuk Ibu Sarti yang sudah memberikan tanggapannya melalui komentar di akun Facebooknya RRI Nunukan. Dan tentu apa yang disampaikan Ibu Sarti ini menjadi aduan atau tanggapan kedua yang saya ambil di segmen Halo RRI ini. Jadi ternyata tidak hanya masalah kebersihan pelabuhan, ternyata dapur warga kita juga sedang ikut panas gitu ya, karena ada keluhan dari Ibu Sarti tadi terkait melambungnya harga ikan di pasar. Harga ikan mahal, 1 kilo bisa sampai Rp45.000. Tentu ini keluhan yang sangat mewakili jeritan hati emak-emak yang ada di Kabupaten Nunukan perhatikan ya pendengar ya, terkait fluktuasi harga ikan yang cukup tinggi ini. Jadi sebenarnya ada informasi-informasi lain juga ataupun upaya yang sedang berjalan. Nah, berdasarkan pantauan dinas terkait dan juga laporan dari para agen, lonjakan harga ikan yang menembus Rp45.000 per kilogram itu dipicu oleh perpaduan cuaca ya, cuaca buruk maupun angin kencang yang melanda wilayah perairan belakangan ini. Dan akibatnya pasokan dari nelayan lokal ini menurun drastis karena banyak yang tidak melaut. Selain itu juga biaya logistik serta ketergantungan pada sebagian pasokan impor yang dipengaruhi kurs mata uang juga turut menggerek harga di tingkat eceran. Informasi dari hasil liputan reporter RRI Nunukan juga menyampaikan bahwa kabut asap pekat membuat nelayan itu mengurangi aktivitas melautnya. Jadi kabut asap tebal yang mulai mengganggu aktivitas nelayan di perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan itu memilih kembali ke darat karena jarak pandang menurun dan asap juga berdampak pada pernapasan ya. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan pendengar kabut asap mulai terasa pekat sejak Minggu sore saat sejumlah nelayan itu masih beraktivitas di laut. Dan hal ini mengakibatkan sebagian nelayan memilih menghentikan aktivitas dan kembali ke darat demi keselamatan. Syahril juga menyebut dalam dua hari terakhir sebagian nelayan mulai kembali melaut karena kondisi kabut asap yang berangsur menipis. Meski demikian asap masih di dirasakan nelayan dan membuat jarak pandang laut itu di laut berkurang dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, kondisi tersebut membuat nelayan harus lebih berhati-hati saat berada di laut, terutama ketika jarak pandangnya menurun. Nelayan yang tetap melaut juga memilih lokasi yang dianggap lebih aman untuk mengurangi risiko akibat jarak pandang dan kondisi perairan. Selain kabut asap, aktivitas nelayan Nunukan juga terkendala gelombang tinggi dan angin kencang dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya sebagian nelayan memilih tidak melaut, sementara nelayan yang tetap beraktivitas harus mencari lokasi yang lebih aman lagi. Kondisi tersebut berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Hasil tangkapan disebut berkurang sekitar 30% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Karena itu, karena waktu melaut terbatas dan wilayah tangkapan menyesuaikan kondisi laut tadi. Maka dari itu mempengaruhi ya harga ikan yang mahal di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan juga melalui Dinas Perikanan juga mulai melakukan upaya seperti itu, mengontrol daya beli masyarakat dan menekan inflasi daerah. Pemerintah secara berkala juga terus mengupayakan program pasar ikan murah. Dan melalui program ini pasokan ikan seperti ikan layang atau ikan bandeng biasanya disalurkan langsung dari pengepul dengan harga di bawah pasar agar lebih terjangkau lagi. Dan tentunya otoritas pasar dan pedagang sama-sama berharap ya agar cuaca di laut bisa segera membaik. Jika gelombang kembali bersahabat, kemudian kabut asap juga sudah hilang, kita harapkan para nelayan kita ini bisa kembali melaut secara normal sehingga pasokan ikan bisa kembali melimpah dan harga di pasar bisa kembali stabil dan bersahabat bagi kantong masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Sarti yang sudah turut berkomentar melalui Facebook RRI Nunukan. Untuk Anda pendengar yang mau juga berkomentar, saya tunggu di 0811 5311 945.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Halo RRI, Pro 1 RRI Nunukan, suara Anda solusi bersama. Sekali lagi, Halo RRI ini adalah program live interaktif di Pro 1 RRI Nunukan yang tentunya berfokus sebagai media yang memfasilitasi Anda ataupun mengakomodir masyarakat umum, masyarakat publik untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami dalam aktivitas sehari-hari. Dan kami pendengar mengambil peran aktif agar berbagai hal yang disampaikan publik bisa mendapatkan respon juga berupa konfirmasi, tanggapan, sampai solusi yang efektif baik dari instansi pemerintah, swasta maupun instansi lainnya ya. Dan untuk sarana interaksi, laporan Anda pendengar bisa Anda sampaikan melalui telepon di 0811 5311 945, dengan nomor yang sama juga bisa di via WhatsApp ya. Di via WhatsApp Anda bisa telepon, bisa mengirimkan pesan singkat, maupun Anda bisa mengirimkan voice note ataupun video ya, video Anda. Misalnya nih, kalau Anda menemukan ternyata ada fasilitas umum yang rusak dan Anda ingin melaporkannya melalui segmen Halo RRI, videokan saja pendengar. Kemudian Anda bisa bersuara di dalam videonya untuk menyampaikan lokasinya di mana, tepatnya di mana, dan Anda bernama siapa, tinggal di mana, seperti itu ya. Jadi agar ada informasi yang lengkap yang tentunya validasi ya untuk apa yang Anda laporkan di segmen Halo RRI. Anda juga bisa bergabung di via live chatnya RRI Digital. Pendengar, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, silakan Anda download terlebih dahulu melalui Google Play Store. Aplikasi ini didownload secara gratis. Yang penting Anda punya kuota aja ya. Selain itu juga pendengar, Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda melalui media sosial RRI Nunukan. Di media sosial RRI Nunukan kami punya akun TikTok namanya RRI Nunukan, cari aja. Kemudian di YouTube juga sama RRI Nunukan, Facebook RRI Nunukan, fanpage Facebook yaitu LPP RRI Nunukan, kemudian Instagram juga ada yaitu RRI Nunukan. Anda bisa menyampaikan komentar Anda langsung melalui beberapa konten yang kami terus bagikan di setiap harinya, ataupun di DM juga bisa ya, atau inbox ya, silahkan sampaikan saja tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Atau jika Anda ingin langsung menyampaikan di kantor RRI Nunukan juga bisa, secara tatap muka juga bisa langsung ketemu saya yang berdinas di pagi hari ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk jenis laporannya atau aduannya atau pertanyaannya ada banyak sekali, seperti yang tadi saya informasikan juga kepada Anda, khusus untuk pelayanan publik ada beragam keluhan, laporan ataupun pertanyaan dari publik yang langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta di wilayah Kabupaten Nunukan. Nah, untuk contohnya aduannya seperti listrik, kemudian tumpukan sampah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, itu bisa. Atau hal-hal yang bersifat umum, itu beragam keluhan, laporan atau pertanyaan dari publik yang tidak langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi bisa mendapatkan respon, jawaban atau solusi dari pihak lain di wilayah setempat. Misalnya Anda ada kehilangan barang, kehilangan kendaraan ya, nantinya pendengar RRI yang lain mungkin bisa membantu untuk mencarikan. Misalnya nih, Anda kehilangan barang di wilayah Lingkar. Nah, mereka yang mendengarkan siaran RRI Nunukan yang ada di sana mungkin bisa membantu ya untuk melihatkan apakah masih ada barangnya di sana atau seperti apa. Nah, itu bisa menjadi langkah juga dan solusi bagi Anda yang kehilangan barang atau kendaraan. Atau Anda yang sedang mencari keluarga Anda, nah itu juga silakan. Atau ingin menanyakan informasi alamat atau lokasi, nanti pendengar atau pengguna jalan lainnya mungkin bisa membantu untuk memberikan informasi dan juga petunjuk pendengar. Baik, di media sosial RRI Nunukan, masih dari akun Facebook RRI Nunukan, juga ada lagi yang memberikan tanggapan. Ada
yang merespon ya terkait kami pernah membuat karousel ataupun informasi seputar ruko di Nunukan yang dibobol saat penghuni tertidur, seperti itu pendengar. Dan dari apa yang kami sampaikan di media sosial ternyata mendapatkan tanggapan dari Ibu Yanti Anti Tutut ya. Beliau mengatakan bahwa beliau ini membutuhkan perhatian mendesak dari aparat keamanan kita. Jadi ada keluhan sekaligus laporan dari Ibu Yanti Anti Tutut ini yang menyampaikan keresahan mendalamnya karena usahanya yaitu sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Lingkar di Simpang Kadir itu katanya sudah 2 kali dibobol maling. Dan barang yang dicuri adalah aset penting usahanya, yaitu tabung gas yang berukuran besar dan kecil. Menurut Ibu Yanti ini, pihak dari Ibu Yanti, yaitu adiknya, bahkan sudah memasukkan laporan resmi ke pihak kepolisian sejak bulan lalu. Ya, itulah yang dialami oleh Ibu Yanti Anti Tutut ya, nama akunnya ya, kami juga turut prihatin dengan kejadian yang sudah menimpa. Dan ini tentu menjadi alarm keras juga bagi situasi Kamtibmas di kawasan Kabupaten Nunukan, khususnya di daerah Simpang Kadir tadi, terkait laporan kehilangan dan keamanan dari Ibu Yanti pendengar. Kita juga dari reporter RRI Nunukan pernah meliput ya terkait kasus pencurian. Ternyata para pencuri ini bisa memanfaatkan pintu yang terbuka atau CCTV dicabut mereka dengan paksa. Jadi kelengahan penghuni rumah ini menjadi celah bagi pelaku pencurian untuk menjalankan aksinya pendengar. Dan hal tersebut terungkap dalam kasus pencurian sebuah ruko di samping RSUD Nunukan di Jalan Sungai Fatimah, Desa Binusan. Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengungkap pelaku diduga memanfaatkan kondisi ruko yang pintunya tidak terkunci ketika penghuni sedang tidur. Peristiwa tersebut terjadi di hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, jadi pagi-pagi. Sebelum kejadian, korban ini bersama istrinya membeli 1 unit telepon seluler ya. Nah, telepon tersebut kemudian digunakan oleh istri korban hingga sekitar tengah malam. Lalu diletakkan di dekat kepala saat korban tertidur. Sekitar pukul 5, korban terbangun setelah dibangunkan mertuanya yang baru pulang melaksanakan sholat subuh. Saat itu, listrik ruko dalam keadaan mati dan setelah listrik kembali dinyalakan, korban kembali tertidur. Nah, sekitar pukul 7-nya, korban dan istrinya baru menyadari bahwa telepon seluler tersebut ternyata telah hilang. Pemeriksaan di dalam toko kemudian menemukan kamera CCTV yang sebelumnya mengarah ke pintu masuk juga sudah tidak berada di tempat. Polisi menduga pelaku terlebih dahulu mencabut CCTV untuk menghilangkan atau mengurangi jejak aksinya. Hasil penyelidikan unit reaksi cepat reserse Polres Nunukan bersama unit reskrim Polsek Nunukan kemudian mengarah kepada sejumlah terduga pelaku. MA diduga sebagai pelaku utama dan polisi menyebut MA ini merupakan residivis perkara pencurian di tahun 2024. Sementara MDA diduga berkaitan dengan upaya menjual barang hasil kejahatan dan polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan dan peran masing-masing. Kapolres Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele keamanan rumah maupun tempat usaha, terutama ketika penghuni sedang tidur. Polisi masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya lokasi pencurian lain dengan modus yang serupa. Dan ini juga dialami oleh Ibu Yanti ya, tentunya langkah dari Ibu Yanti membuat laporan ke pihak kepolisian ini sudah benar ya. Dan laporan ini juga menjadi masukan penting bagi pihak dari Polres Nunukan maupun Polsek Nunukan untuk bisa mengevaluasi laporan yang
yang telah masuk sejak bulan lalu. Dan warga tentunya sangat berharap ya adanya tindakan lanjut berupa penyelidikan, pengungkapan pelaku, serta peningkatan intensitas patroli malam hingga subuh di sepanjang kawasan, tidak hanya di Jalan Lingkar Simpang Kadir, tapi di daerah-daerah lain untuk mempersempit ruang gerak dari pelaku kriminal ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya aduan dari Ibu Yanti Anti Tutut ini bisa menjadi atensi bagi pihak keamanan ya. Dan Ibu sembari menunggu penanganan dari kepolisian, ya tentunya tadi sudah diimbau juga melalui berita yang diangkat oleh teman-teman reporter agar bisa meningkatkan kewaspadaan mandiri ya. Sangat disarankan untuk memasang pengamanan tambahan seperti rantai maupun gembok kokoh ya di tabung gasnya, atau mungkin tidak meninggalkan barang berharga di luar pengawasan, serta jika memungkinkan bisa memasang kamera CCTV di area krusial kafenya sebagai alat bukti kuat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pendengar, mari kita jaga juga ya keselamatan kita bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Yanti, tidak hanya Ibu Yanti ya, tapi ada juga tadi Ibu Sari dan Bapak Silas Matius yang sudah bergabung di segmen Halo RRI. Nanti apa yang sudah disampaikan akan saya teruskan ke tim pemberitaan ya di ruang redaksi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan cepat nih dari pihak terkait. Dan pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya masih akan tunggu laporan atau aduan Anda di 0811531119.

0: Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Dan akhirnya saya Syasha yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rista di Nunukan siang ini dengan berbagai program acara lainnya, pendengar. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Anda juga bisa menyimak ya, sekaligus membaca berita-berita teraktual di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan saya usaikan segmen Halo RRI ini dengan satu persembahan lagu ya, dari The Potters, Keterlaluan.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan saya Rista yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Jumat 4 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pendengar, di pagi hari ini nanti kami akan sajikan berbagai informasi yang menarik untuk Anda, bermanfaat juga pastinya, diikuti dengan lagu-lagu pilihan yang akan menghibur Anda hingga sore nanti. Dan pendengar, untuk hari ini ada beberapa segmen yang akan kami hadirkan ya. Yang pertama ada segmen Indonesia Sehat dengan informasi kesehatan, kemudian informasi lanjutan lainnya lagi. Kemudian nanti pada pukul 12 kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, yang nanti akan disusul juga dengan siaran sholat Jumat. Setelah itu nanti akan ada segmen budaya dan seni tradisional pada pukul 13. Lalu pada pukul 14 kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang, dan akan diakhiri dengan segmen Pro Dangdut. Jadi tetap bersama kami ya pendengar, ikuti semua segmennya, dengarkan semuanya, dan nanti ketika ada Pro Dangdut bisa ya disiapkan mau request lagu apa untuk hari ini. Oke, kalau gitu pendengar, saya hadirkan untuk Anda lagu dari Iwan Zen featuring Uci Amita, Impian Cinta.

Menampi atau menampi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika mau memasak nasi. Dahulu, sebelum memasak, biasanya masyarakat menampi beras terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran dari dedak beras tersebut. Setelah selesai, selanjutnya padinya dipilih satu persatu hingga habis. Kemudian, dicuci dan dimasak. Di zaman yang modern ini, jarang sekali kita melihat masyarakat yang menampi beras lagi, dikarenakan beras yang terjual di toko-toko sudah bersih, tinggal dicuci dan dimasak tanpa menampinya lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Nunukan, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan Siang ini bersama Rista Tunggarani dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas. Dan pendengar, dalam segmen kali ini di Indonesia Sehat, kami hadirkan informasi-informasi kesehatan di mana kalau untuk saat ini adalah informasi yang menurut kami ini penting untuk diketahui ya, terutama dalam kondisi kabut asap seperti sekarang. Untuk itu, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kemenkes merekomendasikan masker jenis KF94 atau KN95 saat kualitas udara buruk. Debu dan polusi udara yang berterbangan dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan, terutama ketika seseorang beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari udara. Untuk menghadapi polusi udara, Kemenkes merekomendasikan nih pendengar, masker jenis KF94 atau KN95 ketika Anda beraktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk. Kenapa? Karena kedua jenis masker ini memang dirancang untuk menyaring partikel-partikel kecil dari udara. Biar partikel halusnya itu tidak masuk ya ke saluran pernafasan, karena kita tidak bisa melihat nih dengan mata kita, partikelnya tuh sangat kecil dan sangat halus, berbahaya sekali kalau dia masuk ke saluran pernafasan. Nah, selain jenis masker, bahan penyusunnya juga perlu diperhatikan pendengar. Masker respirator seperti N95 itu menggunakan beberapa lapisan material. Dengan lapisan tengah berbahan electrate atau charged polypropylene adalah material plastik polipropilena yang telah diberi muatan listrik statis secara permanen, sehingga dia tuh memiliki kemampuan filtrasi tinggi. Kemenkes juga menjelaskan nih bahwa masker respirator memiliki kemampuan penyaringan yang lebih baik dibandingkan masker bedah. Terus penggunaan maskernya juga harus disesuaikan dengan kondisi udara ya, pendengar. Ketika tingkat polusinya tinggi, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi, jika memang harus keluar ruangan, maka masker itu perlu dipakai dengan pas dan menutup hidung serta mulut secara baik agar perlindungannya lebih optimal. Kemudian, Kemenkes juga mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan masker, tapi ada langkah pencegahan polusi yang bisa dilakukan dengan protokol 6M dan 1S. Antara lain memeriksa kualitas udara, mengurangi aktivitas luar ruangan saat polusi tinggi, menggunakan penjernih udara di dalam ruangan, menghindari sumber polusi dan asap rokok, menggunakan masker, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernafasan. Itu tadi informasinya pendengar, tapi mungkin ada ya yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya perbedaan penggunaannya tuh apa sih? Bahannya apa yang membuat berbeda gitu ya antara N95, terus ada juga masker bedah, masker kain. Oke, nanti kalau gitu setelah ini kami hadirkan informasinya untuk Anda ya. Perbedaan dari masker kain, bedah, dan N95 serta penggunaannya itu seperti apa, biar kita tidak salah pilih masker ya, pendengar. Kalau gitu sesaat lagi nanti kami hadirkan untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini. Dan untuk siaran Pro 1 RRI Nunukan dapat Anda dengarkan melalui saluran terestrial ataupun streaming. Untuk terestrial, Anda bisa mendengarkan kami ya. Untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di 96,3 MHz. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan siaran kami di 92,7. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan via streaming pendengar yang bisa Anda akses di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Oke, sekarang saatnya kita bahas ya pendengar, sebetulnya apa sih perbedaan masker kain, masker bedah, dan masker N95. Karena seperti yang kita tahu ya, kondisi udara saat ini benar-benar kurang baik. Bukan kurang lagi sih, sudah tidak baik ya, kemarin statusnya tidak sehat begitu. Makanya juga kita perlu ekstra, melakukan sesuatu yang ekstra sebelum semakin parah gitu. Lebih baik kan kita melindungi diri ya, mendengar, dan salah satunya dengan menggunakan masker. Nah, perbedaannya apa saja? Kalau masker kain, pendengar, itu umumnya digunakan untuk perlindungan ringan dan sifatnya dapat dicuci ulang. Itu kalau masker kain ya. Kalau masker bedah atau surgical mask, itu dirancang khusus untuk meminimalkan percikan cairan atau droplet. Jadi biasanya dipakai saat berada di tempat umum yang ramai atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Adapun juga untuk kondisi udara berdebu tebal atau terpapar asap karhutla, jenis masker respirator seperti N95 atau KN95 ini lebih direkomendasikan. Karena jenis ini mampu menyaring partikel mikroskopis di udara dengan syarat dipasang rapat menutup hidung, mulut, hingga dagu tanpa celah di bagian samping. Jadi selama penggunaannya, masyarakat itu diimbau ya untuk menyentuh area luar masker seminimal mungkin. Masker sekali pakai yang sudah lembab atau kotor harus segera diganti. Sedangkan masker kain itu wajib dicuci secara berkala sesuai petunjuk perawatan. Jadi itu ya pendengar, perbedaan dari masker kain, masker bedah, dan masker N95. Kalau untuk kondisi karhutla atau asap, atau kabut asap maksud kami, masker yang cocok dipilih adalah yang jenis masker respirator ya, seperti N95 atau KN95, karena tadi juga Menkes menjelaskan bahwa masker tersebut memiliki daya filter atau daya saring yang lebih baik begitu. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya pendengar. Dan kalau Anda juga ingin cari tahu sendiri informasi kesehatan lainnya, boleh banget Anda mampir ke laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan setelah ini nanti masih membahas soal asap karhutla ya, tapi kali ini kita membahasnya bukan masker lagi, tapi apakah iya asap karhutla itu bisa membuat migrain kambuh? Nanti sesaat lagi kami bahas ya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
1: Oke pendengar, Anda masih bersama kami. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bahas yuk, apakah benar asap karhutla itu bisa membuat migrain kambuh? Ini kami melansir dari laman idntimes.com. Nah, pembahasannya seperti ini, pendengar. Bagi orang yang hidup dengan migrain, udara berasap dapat memunculkan serangan yang mengganggu pekerjaan hingga memaksa mereka beristirahat di ruangan gelap. Sakit kepala tercantum sebagai salah satu efek yang dapat muncul segera setelah seseorang menghirup asap kebakaran. Bukti penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa partikel dalam asap karhutla mungkin memicu atau memperburuk migrain dan beberapa jenis sakit kepala. Migrain merupakan gangguan sistem saraf yang kompleks. Pemicunya dapat berbeda pada setiap orang. Asap karhutla merupakan campuran gas dan partikel yang terbentuk ketika pepohonan, semak, lahan gambut, bangunan, atau material lainnya terbakar. Campuran ini dapat mengandung karbon monoksida, nitrogen dioksida, senyawa organik volatil, hidrokarbon, aromatik polisiklik, serta partikel halus. Nah, salah satu komponen yang paling mendapat perhatian adalah PM2,5, yaitu partikel berdiameter tidak lebih dari 2,5 mikrometer. Ukurannya yang sangat kecil inilah yang memungkinkan partikel bisa terhirup hingga ke bagian dalam paru-paru. PM2,5 dinilai sebagai ancaman kesehatan utama dalam asap kebakaran. Kemudian, sebuah penelitian tahun 2026 menganalisis ada 997.701 kunjungan IGD akibat migrain dan sindrom sakit kepala primer lainnya di Alberta dan Ontario, Kanada selama musim kebakaran pada 2010 hingga 2023. Setiap kenaikan PM2,5 yang berasal dari kebakaran sebesar 5 mikrogram per meter kubik dikaitkan dengan peningkatan sekitar 6,1% dalam kunjungan IGD akibat migrain dan sakit kepala primer. Temuan penelitian terdahulu juga belum sepenuhnya seragam nih, pendengar. Seperti studi di California, Amerika Serikat pada 2006 hingga 2020 menemukan peluang kunjungan IGD akibat sakit kepala meningkat sekitar 17% untuk setiap kenaikan 10 mikrogram per meter kubik PM2,5 dari kebakaran. Namun rentang ketidakpastian hasilnya juga masih mencakup kemungkinan tidak adanya hubungan yang bermakna secara statistik. Tapi kenapa sih asap itu bisa membuat kepala sakit? Nah, para peneliti menduga partikel dan gas dalam asap itu dapat memicu stres oksidatif serta peradangan di paru-paru dan tubuh. Sinyal peradangan tersebut mungkin mempengaruhi sistem saraf dan mengaktifkan jalur trigeminovaskular, jaringan saraf yang berperan penting dalam timbulnya nyeri migrain. Asap itu juga mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan sinus. Nah, pada saat yang sama, kondisi saat karhutla seperti cuaca panas, kekurangan cairan, gangguan tidur, perubahan rutinitas, serta stres itu dapat ikut menurunkan ambang munculnya serangan migrain, pendengar. Karena beberapa faktor dapat hadir bersamaan, tidak semua sakit kepala saat kabut asap berasal dari mekanisme yang sama. Jadi tidak semua orang ya dengan migrain akan bereaksi terhadap tingkat paparan yang sama. Lalu gimana cara mengurangi risiko sakit kepala saat kabut asap? Langkah utama yang jelas adalah mengurangi jumlah asap yang terhirup. Pantau selalu indeks kualitas udara atau indeks standar pencemar udara atau ISPU dari kanal resmi. Lalu batasi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Aktivitas berat seperti berlari atau bersepeda bisa membuat seseorang bernafas lebih cepat, sehingga lebih banyak polutan dapat masuk. Tutup pintu dan jendela selama asap pekat, serta gunakan pembersih udara portabel yang mampu menyaring partikel halus jika tersedia. Nah, jika Anda memang harus keluar rumah nih, pendengar ya, respirator N95 yang terpasang rapat dapat mengurangi paparan PM2,5. Masker tersebut terutama menyaring partikel dan tidak menghilangkan seluruh gas dalam asap, sehingga tetap tidak menggantikan upaya menghindari paparan. Orang dengan migrain sebaiknya mempertahankan waktu tidur dan makan yang teratur, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengikuti rencana pengobatan yang telah diberikan dokter. Catatan mengenai kualitas udara dan waktu munculnya sakit kepala juga dapat membantu mengenali pola pemicu. Segera cari pertolongan medis ya, pendengar. Kalau dirasa sakit kepalanya itu datang tiba-tiba dan sangat hebat, atau mungkin terasa berbeda dari biasanya, terus ditambah juga dengan kelemahan anggota tubuh lain, kesulitan berbicara, kebingungan, kejang, ataupun hilang kesadaran. Terus, kalau sesak nafas, nyeri dada, mengi, dan jantung berdebar setelah terpapar asap, itu juga harus segera memerlukan penilaian medis ya, pendengar. Dan itu tadi informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran ini, baik melalui terestrial ataupun streaming. Semoga kita bisa segera terbebas ya dari asap karhutla ini, semoga apinya juga cepat padam, yang sakit jadi sehat, yang sehat selalu sehat, supaya tidak tidak ikutan jatuh sakit gitu, bisa membantu merawat keluarga mungkin, atau teman, atau orang tersayang yang mungkin saat ini tengah jatuh sakit akibat asap karhutla ini, begitu. Oke, itu informasinya untuk Anda mengenai apakah asap karhutla itu bisa membuat migrain kambuh atau tidak, dan pastinya juga ada kekhawatiran ya. Dan akhir-akhir ini kan banyak dibahas juga nih, pendengar, soal ISPA, terutama pada anak ya. ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini jadi gangguan kesehatan yang cukup sering dialami anak-anak, apalagi dalam kondisi karhutla seperti ini. ISPA sendiri itu kan menyerang saluran pernafasan ya. Jadi kalau ngomongin saluran pernafasan, berarti dia dari hidung, tenggorokan, bronkus, sampai ke paru-paru. Kadang-kadang orang tua nggak tahu nih gejalanya ISPA itu apa. Jadi karena ketidaktahuan itu, penanganan medisnya lambat, kemudian jadinya kondisi anak bisa jadi lebih apa ya, lebih parah gitu loh, pendengar. Nah, sebenarnya tuh Kemenkes juga sudah menjelaskan ya, ISPA itu bisa disebabkan oleh banyak agen seperti virus, bakteri, atau kondisi jamur tertentu. Nah, beberapa gejala ISPA yang bisa dikenali itu adalah batuk, hidung tersumbat atau pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lemas, serta perubahan suara seperti suara serak. Nah, pada kondisi tertentu, anak juga bisa nih mengalami mual, muntah, diare, dan penurunan nafsu makan. Orang tua juga perlu waspada ya, kalau dilihat anak Anda misalnya mengalami sesak atau kesulitan bernafas. Nah, ini soalnya bisa jadi tanda serius, kemungkinan infeksi itu bisa saja sudah mencapai bagian paru-paru. Jika gejalanya semakin berat, anak sebaiknya segera diperiksakan ya ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya mendapat evaluasi yang lengkap dan bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Terus juga untuk pencegahan ISPA sendiri, pencegahan risiko ISPA, orang tua bisa banget membiasakan anak-anaknya untuk mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan baik dan benar, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang mengalami infeksi saluran pernafasan. Oh iya, paparan asap rokok itu juga perlu dihindari ya, pendengar, karena bisa meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernafasan anak nih. Soalnya Kemenkes juga udah menyebutkan bahwa anak yang terpapar asap rokok memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi pernafasan seperti pneumonia dan bronkitis, selain berbagai gangguan kesehatan pernafasan lainnya. Pokoknya kalau tadi ditemukan gejala-gejalanya, itu segera diperiksakan saja ya, pendengar, takutnya itu ternyata ISPA betulan. Kalau misalnya enggak, misalnya memang oh lagi demam aja, misalnya setelah diperiksakan ya dan hasilnya bukan ISPA, ya alhamdulillah, bersyukur gitu. Tapi kalau ternyata ISPA kan juga ketika dilaporkan dengan cepat, penanganannya juga bisa lebih cepat lagi gitu. Oke, pendengar, itu tadi informasi-informasi kesehatan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga infonya bermanfaat, infonya bisa membuka wawasan kita semua. Dan kalau Anda mau membaca informasi kesehatan lainnya, Anda bisa langsung saja ke laman rri.co.id ya, pendengar, atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Oke, pendengar, kalau gitu tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, jangan beralih channel ya, jangan beralih saluran radio lainnya. Tetap bersama RRI Pro 1 Nunukan.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreuthylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Tahukah Anda bahwa air putih dapat meningkatkan kesehatan tubuh? Minum air putih secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menjaga kesehatan kulit. Eits, jangan lupa untuk minum air putih secara teratur ya. Tingkatkan kesehatan tubuh Anda dengan air putih yang segar dan bersih. Air putih, pilihan sehat untuk tubuh.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan mungkin di antara Anda, para pendengar, ada yang punya hobi belajar bahasa asing. Kalau ada, ini 5 bahasa yang bisa dicoba untuk dipelajari ya oleh pemula. Melansir dari rri.co.id, belajar bahasa asing semakin dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi internasional. Memahami bahasa lain juga membantu seseorang mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Bagi pemula, memilih bahasa yang relatif mudah dipelajari dapat membuat proses belajar terasa lebih ringan. Tingkat kemudahan biasanya dipengaruhi kemiripan tata bahasa, kosakata, dan pelafalan dengan bahasa yang sudah dikuasai. Nah, ini ada beberapa bahasa asing ya yang bisa dibilang mudah untuk dipelajari oleh pemula yang ingin belajar bahasa baru. Yang pertama ada bahasa Melayu. Salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari adalah bahasa Melayu, terutama bagi penutur bahasa Indonesia. Sebab kedua bahasa tersebut memiliki banyak kemiripan struktur dan kosakata, sehingga orang-orang yang mempelajari bisa lebih cepat memahami maknanya. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga bisa menjadi pilihan yang cocok bagi pemula, karena kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan dalam internet, film, musik, teknologi, hingga berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian, bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol juga termasuk sebagai bahasa yang relatif mudah dipelajari karena memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten. Kemudian, bahasa Italia. Memiliki pola pelafalan yang cukup teratur bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa asing, dia juga menggunakan alfabet Latin yang familiar bagi penutur bahasa Indonesia. Lalu ada bahasa Prancis yang merupakan salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi dibanding yang lainnya. Namun, banyak kosakata berakar dari bahasa Latin dan mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Dan yang terakhir ada bahasa Belanda. Ini sangat dapat dipertimbangkan terutama bagi orang yang sudah memahami bahasa Inggris atau Jerman. Sejumlah kosakatanya memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris, sehingga beberapa kata jadi lebih mudah dikenali. Kemudian melansir dari Foreign Service Institute, tingkat kesulitan bahasa itu bisa berbeda-beda ya berdasarkan bahasa pertama pembelajar. Bagi penutur bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanyol, dan Belanda, itu termasuk bahasa yang relatif lebih cepat dipelajari. Meski begitu, tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa juga bergantung pada kebiasaan dan latar belakang masing-masing pembelajar. Bahasa yang dianggap mudah bagi seseorang belum tentu memiliki tingkat kesulitan yang sama bagi orang lain. Jadi, selain memilih bahasa yang cocok, konsistensi juga penting ketika sedang mempelajari bahasa asing. Mendengarkan percakapan, membaca, menghafalkan kosakata, hingga berlatih berbicara bisa membantu meningkatkan kemampuan secara bertahap.

0: Tahukah Anda bahwa salah satu penerbangan terpendek di dunia ada di Indonesia? Penerbangan tersebut bahkan tak sampai 2 menit loh. Penerbangan singkat itu melayani rute dari Desa Kegata menuju Desa Apowo di Nabire, Papua Barat. Jarak kedua desa ini hanya sekitar 2 km saja. Namun kontur daerah yang terdiri dari perbukitan dan lembah yang curam membuat hadirnya pesawat dapat mempersingkat waktu tempuh. Meski singkat, perjalanan naik pesawat ini dihiasi dengan pemandangan indah khas alam Papua.
1: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini dari dunia bisnis ya. Lebih tepatnya sih tentang harga emas pendengar. Jadi harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat nih pada perdagangan hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Kenaikan sebesar Rp31.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.670.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.639.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran nih untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Nah, kalau Anda ingin tahu rincian harga emas antam berdasarkan gramasinya, Anda bisa cek selengkapnya ya pendengar di laman rri.co.id. Anda bisa masuk ke rubrik ke pusat pemberitaan, kemudian ke rubrik ekonomi. Kemudian Anda nanti bisa mencari informasi soal harga emas di situ, pendengar. Sudah lengkap dijabarkan dari 0,5 gram hingga 1000 gram ya. Dan pendengar, itu tadi harga emas. Dan harapannya sih untuk Anda yang sekarang lagi punya banyak tabungan emas atau ingin berinvestasi emas atau mungkin lagi bertanya-tanya ya, ini kapan emas naik? Kemarin soalnya sempat stuck kan, sempat turun juga. Nah, ini ada kabar menggembirakan di mana emas itu emas antam ya, dia naik menguat Rp31.000 pendengar. Oke, tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI Nunukan.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan nanti pada pukul 12 akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum itu, kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Ini terkait olahraga sih, tapi kita bahas soal seragam tim Indonesia di Asian Games 2026 yang telah resmi diluncurkan. Sarina dan Mills resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio merancang motif tersebut yang terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga, khas Toba, dan limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sementara limar merepresentasikan kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Direktur Utama Sarina, Raisya Syarfuan, menyebut kolaborasi ini memperkuat kehadiran budaya Nusantara di panggung global. Peluncuran ini sekaligus menandai 45 tahun dedikasi Gea Panggabean dalam merawat dan mengembangkan wastra Nusantara. Kolaborasi tersebut menjadi pengalaman pertama Gea dalam merancang busana olahraga untuk atlet. Gea mengatakan, merancang seragam untuk atlet Indonesia menjadi sebuah kehormatan sekaligus kontribusi bagi bangsa. Mills kemudian menerjemahkan karakter desain tersebut ke dalam seragam yang disesuaikan dengan kebutuhan performa atlet. CEO Mills Chia Kong Ho berharap seragam tersebut meningkatkan kepercayaan diri atlet saat membawa merah putih. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari dukungan Mills terhadap perjuangan tim Indonesia. Selain itu, Chief The Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berharap seragam tersebut menumbuhkan kebanggaan nih bagi para atlet. Ia menilai persatuan dan semangat pantang menyerah menjadi kekuatan penting kontingen Indonesia. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari juga menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurut Okto, aparel Tim Indonesia menjadi medium untuk membawa identitas budaya Indonesia ke panggung internasional. Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Tim Indonesia akan membawa perpaduan budaya Nusantara dan semangat olahraga dalam perjuangannya.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofian melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo. Es una obviedad que han sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously we need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, untuk siaran relay dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta harus kami hentikan dulu hingga saat ini karena sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda siaran sholat Jumat. Jadi bagi Anda yang ingin kembali melanjutkan mendengarkan siaran dinamika olahraga Pro 3 Jakarta bisa didengarkan

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dios. Kepakatan tersebut hanya diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan imtisalul awamirillahi ta'ala wajib dinabi nabi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan. Sebab kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang merupakan dambaan setiap insan tidak akan pernah dapat diraih kecuali dan tetap patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 63 dan Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra bil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi. Dzalika fadlul karim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang mampu. Saudaraku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah maklum bagi kita semua, salah satu peristiwa besar dan sejarah yang terjadi pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut mayoritas ulama terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Dalam perjalanan yang sangat istimewa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai peristiwa luar biasa, dan pada puncaknya beliau sallallahu alaihi wasallam berkesempatan menghadap dan bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Pada peristiwa itulah terjadi momen yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yakni diturunkannya perintah salat. Oleh karena itu, salat menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh ibadah dalam agama. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat, puasa misalnya diwajibkan melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan perantaraan malaikat jibril. Demikian pula kewajiban zakat, haji, dan berbagai ketentuan syariat lain. Semuanya disampaikan melalui perantaraan malaikat jibril. Adapun kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya tanpa perantara dan menerima perintah sholat di bawah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, bagi ikhtisasi fardiyatiha bilailatil isra isaratun ila azimi sa'biha walidhalika khususa farduha kaunihi yukairi wasitun bal bimuraja'ati ta'at. Artinya, kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajibannya ditetapkan tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang tepat. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah Rohmah, sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Ia bukan sekedar rangkaian gerakan dan bacaan, melainkan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika seorang mukmin menunaikan sholat, pada hakikatnya ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan kalamnya, serta menyerahkan seluruh urusan itu hanya kepada-Nya. Oleh sebab itu, sholat sering disebut sebagai mihrajnya orang-orang beriman. Dalam kitab tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, "Amma sholatu fahiya mi'rajul mu'minin wasilatul wasli billahi azza wa jalla wal istimta'u bitawajjuhi nahbal dhatil aliyyati fi aw." Adapun salat, maka ia adalah mihrajnya orang beriman, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha pada waktu-waktu yang tertentu. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat, kita dituntut untuk benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Pada saat itu sesungguhnya kita sedang berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhajat dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa salat adalah media dialog antara Allah dan hamba-Nya. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dalam salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setiap ayat yang dibaca. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hamba telah memuji." Ketika kita membaca Ar-Rahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hamba telah menyanjung." Ketika kita membaca Maliki Yaumid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah mengagungkan." Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang Ia mohonkan." Dan ketika kita membaca Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah milik hamba, dan bagi hamba apa yang Ia minta." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jemaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita manfaatkan bulan Rajab tahun ini sekali lagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berani melihat seperti apa salat yang sudah kita kerjakan. Sudahkah kita kerjakan sebagaimana yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitukum bi usalli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat seperti apa kita saya salat kata baginda Nabi. Sudahkah kita salat sebagaimana kita melihat salat Nabi? Atau kita hanya salat mengikuti selera dan kehendak serta keinginan kita semata? Bagaimana kita melihat salat Nabi? Al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan melihat bagaimana salat Nabi, ada terkandung makna dalam salat kita. Kita harus belajar kepada para ulama kita bagaimana ulama kita mengajarkan salat kepada kita. Bukan sekedar salat yang sekedar kita lakukan mengikut selera dan keinginan kita dengan satu dalih, toh Allah Maha menerima, Allah Maha pemurah, sementara belum ada upaya yang keras dalam diri kita untuk belajar sholat sebagaimana yang diajarkan para ulama. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sholat merupakan kunci diterimanya amal-amal ibadah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Kata baginda Nabi, "Fa idza shalahat shalatuhu shalahat amaluhu." Jika salatnya baik, maka akan dinilai baik amal-amal kulluhu semuanya. "Wa idza fasadat shalatuhu," apabila salatnya jelek, "fasadat amal," maka akan dinilai jelek amal-amal kulluhu semuanya. Bukankah ini sebuah petunjuk bahwa sholat kita yang akan mengantarkan ibadah haji kita, sholat kita yang akan mengantarkan zakat kita, tadarus kita, puasa kita, dan lain-lain ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu sekali lagi mari kita mengucapkan temuan kita dengan bulan Rajab, bulan ditutupkannya dengan peristiwa yang luar biasa, dengan pemanggilan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Taala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah pengingat kita semua agar kita senantiasa berhati-hati jangan salat yang tidak sekedar dikerjakan, tapi salat yang ditegakkan, salat yang dikerjakan dengan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan kekuatan batin dan badan, berani melihat seperti apa salat yang sudah dilakukan, berani untuk terus berbenah memperbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salat kita Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah لسائر المسلمين والمسلمات أستغفر إنه هو الغفور. Thank you.
1: أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: Sada sam
1: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni,

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu

0: daya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai Sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
0: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
2: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48 kali 100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
0: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
2: Ukiran 2 ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung, sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
0: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, sering menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
2: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
0: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
2: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
0: Ya tentu saja nanti kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
2: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung, seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan, suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini, sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
2: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Jumat 4 September 2026. Ini dipantau-pantau cuacanya ternyata cerah ya, pendengar. Kalau mungkin tadi ada nggak tadi yang ketinggalan informasi cuaca hari ini? Kalau ada, mungkin ini bisa saya ingatkan lagi ya, pendengar, untuk Anda. Di mana menurut perakirawan BMKG, ini tadi pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Oh, berarti cocok ya dengan perakiraannya. Kemudian nanti malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan, pendengar. Dan untuk suhu udaranya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97 derajat. 97%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Kemudian kalau untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, ini pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan udara kabur. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 19 knot. Dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Nah itu tadi update perakiraan cuacanya ya, siapa tahu tadi ada yang ketinggalan infonya. Nah, biar nggak ketinggalan info perakiraan cuaca lagi, jadi setiap hari itu kami hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan pada pukul kurang lebih pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi, besok bisa coba Anda ikutin ya, biar tahu perkembangan cuacanya seperti apa, jadi biar bisa tahu nih hari ini harus apa, apakah membawa payung atau membawa jas hujan gitu. Oke pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Nedukan Siang selengkapnya. Nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai terlewatkan ya, pendengar, supaya Anda mengetahui update informasi terbaru dari wilayah Kabupaten Nunukan. Tetap bersama kami.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Long Bawan, Tarakan, Long Layu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan.
2: Kita melibatkan di sini ada reok dari pemuliban Jawa ini. Startnya itu mulai dari Jalan Bayangkara, penggalangan dana di jalan itu sampai ke alun-alun.
0: Sari berita. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formalin Nunukan bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT pada Sabtu besok yang dimeriahkan reok dan kuda lumping. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Jumat, tanggal 4 September 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir, sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
1: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Long Bawan, Tarakan, Long Layu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Layu, Nunukan, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Malinau, Layu ke Tarakan.
3: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
1: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
3: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
0: PKK Kecamatan Nunukan bersama Ibu Bayangkari laksanakan pembagian masker di depan Polsek Nunukan untuk meminimalisir dampak gangguan kesehatan akibat kabut asap. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Nunukan Juni Kasmiati mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini bersama PKK Kecamatan Nunukan, Ibu Bayangkari dan personel Polsek Nunukan membagikan masker kepada masyarakat Nunukan yang saat ini masih belum menggunakan masker padahal wilayah Kabupaten Nunukan dilanda kiriman kabut asap dari daerah lain akibat kebakaran hutan dan lahan.
5: Kita sudah dilanda kiriman kabut asap sudah beberapa hari yang lalu, tapi masih ada juga masyarakat yang belum aware, belum sadar akan pentingnya memakai masker untuk kesehatannya.
4: Juni Kasmiati berharap kepada seluruh masyarakat di Nunukan tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan tempat tinggal, apalagi kabut asap ini tidak baik bagi kesehatan dan belum diketahui kapan ini berakhir.
5: Asap itu bahaya untuk kesehatan paru-paru. Selain itu, kami juga membagikan stiker untuk ditempelkan di rumah yang isinya adalah apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kabut asap ini.
6: Isi apa tulisan dalam stiker itu apa tuh, Bu Camat?
5: Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kabut asap ini seperti menggunakan masker, banyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi, dan lain sebagainya agar kita bisa terhindar dari bahaya dari dampak kabut asap ini.
4: Adapun masker yang disediakan dan dibagikan kepada masyarakat Nunukan sebanyak 20 kotak masker. Kegiatan yang diselenggarakan ini berjalan lancar dan aman. Selain itu, masyarakat Nunukan juga antusias menerima pemberian masker. Delita Reri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formalin Nunukan bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT pada Sabtu besok yang dimeriahkan reog dan kuda lumping. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
8: Kepedulian Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Kabupaten Nunukan bersiap menggelar aksi besar-besaran penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aksi solidaritas tersebut dipastikan akan meriah dan menyedot perhatian publik karena dirangkai dengan atraksi seni budaya tradisional, mulai dari tarian massal, reog hingga kesenian kuda lumping dari etnis Jawa. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi mengatakan, rencana aksi sosial yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, penggalangan dana yang diinisiasi Formaline Nunukan melibatkan 15 paguyuban etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Dengan banyaknya paguyuban bernaung di bawah Formaline, maka seluruh komponen masyarakat dapat terakomodir untuk ikut berdonasi. Di mana panitia tidak hanya diam di satu titik, melainkan melakukan long march atau arak-arakan yang dimulai dari kawasan Jalan Bayangkara dan berpusat di alun-alun kota Nunukan.
2: Kita melibatkan di sini ada reog dari paguyuban Jawa ini. Startnya itu mulai dari Jalan Bayangkara, penggalangan dana di jalan itu sampai ke alun-alun. Ya, di situ nanti puncaknya di alun-alun itu, karena kita ini sudah beberapa kita instansi kita undang, mudah-mudahan ada nanti dana terkumpul berapa-berapa baru kita kirim ke NTT.
8: Berdasarkan data terbaru dari BMKG serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana gempa NTT telah merenggut 127 jiwa meninggal dunia dan menyebabkan 1.666 orang mengalami luka-luka. 181.354 jiwa masih tertahan di posko-posko pengungsian di berbagai kabupaten terdampak seperti Nagekeo, Manggarai, Sika, dan Ende. Sementara lebih 97.200 unit rumah warga mengalami kerusakan berat hingga ringan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kembali, Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Nunukan. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
4: Sebanyak 48,8 ton bantuan beras di Kelurahan Nunukan Tengah telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Lurah Nunukan Tengah, Sulaiman, mengatakan penyaluran bantuan pangan telah berhasil 100% periode Juli hingga September 2026. Adapun komoditinya hanya beras 3 karung per karung 10 kg. Sementara penyaluran sebanyak 1.628 paket untuk 1.628 kakak dengan total beras 48,8 ton. Ia juga menyebut tahap pertama yang disalurkan sebanyak 1.876 kakak berupa beras dan minyak goreng 4 liter. Sementara tahap kedua ini jumlah kakak menurun, yakni 1.626 kakak dan hanya beras saja yang diberikan.
9: Untuk penerimanya sendiri itu kemarin kita sudah terima daftar nama dari Badan Pangan Nasional, jadi kita tinggal distribusi, kecuali memang ada yang tidak ditemukan di lapangan itu cukup banyak sehingga kita jadikan pengganti begitu.
6: Pak, kalau boleh tahu penggantinya berapa banyak?
9: Pengganti itu di angka kisaran mungkin lebih dari 50%.
4: Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, yakni data yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dapat dikatakan kurang valid karena tingginya angka penerima normal yang tidak ditemukan di lapangan.
9: Nah, di samping itu ada juga beberapa kasus penerima warga kita tapi namanya muncul di Pulau Sebatik misalnya atau bahkan di Jawa dan Sulawesi. Nah, jadi gimana cara ngambil berasnya 30 kilo dengan ongkosnya itu kan? Kemarin kita sempat komunikasikan juga dengan pihak Bulog, mereka sendiri kasih solusinya hanya pengganti. Maksudnya untuk jatah orang tersebut diganti, diwakilkan dari orang lain, ya.
4: Ia menambahkan jika warga yang masuk di dalam keluarga penerima manfaat datang langsung ke kantor lurah untuk menerima bantuan tersebut dengan mengatur jadwal sehingga tidak mengantri lama. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar, menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada 2 Oktober 2026 mendatang. Sekretaris Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan, pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya, serta sejumlah perlombaan termasuk olahraga tradisional.
11: Konsep awalnya kita akan buka itu apa namanya Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 itu nanti di area Paras Perbatasan di RTP itu di tanggal 2 Oktober nanti insya Allah. Kita ada beberapa event ya, ada event kebudayaan, kemudian itu terdiri dari olahraga tradisional, ada pentas seni budaya dari masing-masing etnis.
10: Selain itu, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan olahraga yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Salah satunya sepak bola Bupati Cup yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Krayan dan Saimengkaris. Tidak hanya itu, Expo UMKM dan Pekan Pelayanan Publik juga akan turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Nunukan. Sejumlah event lainnya juga akan disiapkan untuk menyemarakkan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
11: Kemudian ada event-event olahraga, baik itu melalui KORMI, ada nanti sport festival, itu ada olahraga-olahraga di bawah naungan Inorga, kemudian ada juga olahraga-olahraga yang dilaksanakan di kecamatan. Jadi ada nanti ada Bupati Cup, ada di Krayan, ada di Semenggaris. Kemudian ada event-event UMKM ya, ada Expo. Kemudian ada Pekan Pelayanan Publik juga yang akan kita laksanakan untuk melayani masyarakat.
10: Jonet menambahkan, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dimulai 2 Oktober dan puncak peringatan pada 12 Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah event lainnya akan terus berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Pemkab Nunukan menyoroti kondisi pemadaman listrik menjelang pelaksanaan HUT Kabupaten Nunukan. Pemerintah akan meminta informasi PLN terkait ketersediaan pasokan listrik untuk kegiatan HUT. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
12: Persiapan HUT Kabupaten Nunukan turut membahas kondisi kelistrikan di wilayah Nunukan. Pemerintah daerah berencana mengundang PLN dalam rapat koordinasi berikutnya. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin.
13: Nah, ini salah satu bahan materi kita tadi pada saat rapat persiapan untuk HUT Kabupaten Nunukan. Ya, insya Allah pada rapat pertemuan berikutnya, rapat lanjutan, insya Allah akan kita mencari informasi ya, terkait dengan ini. Mudah-mudahan pihak PLN nanti bisa kita hadirkan dalam rapat koordinasi untuk memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana ketersediaan pasokan tenaga listrik.
12: Rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan direncanakan berlangsung mulai 2 Oktober mendatang. Kegiatan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Kondisi pasokan listrik menjadi perhatian pemerintah daerah selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pemerintah daerah berharap kebutuhan daya untuk pesta rakyat dapat terpenuhi.
13: Untuk kegiatan yang rencana akan kita laksanakan pada mulai tanggal 2 Oktober yang akan datang, yang akan berlangsung kurang lebih 14 hari.
12: Pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut kesiapan pasokan listrik bersama PLN. Informasi terkait kemampuan daya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HUT Kabupaten Nunukan.
13: Ya, mudah-mudahan dengan kondisi kelistrikan yang ada bisa memenuhi stok daya yang dibutuhkan dalam pesta rakyat atau HUT Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
12: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir, sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Nunukan bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT pada Sabtu besok yang dimeriahkan Reog dan Kuda Lumping. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami via terestrial ya, untuk wilayah Nunukan yang mana bisa didengarkan di 96,3 MHz, kemudian untuk wilayah Sebatik bisa mendengarkan siaran kami di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan di 92,7 MHz. Dan pendengar yang saat ini juga tengah mendengarkan via streaming, baik melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital, Anda tengah mendengarkan siaran Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini di segmen yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, yang sudah dinanti-nanti, yaitu segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini kurang lebih nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu dangdut pilihan, kemudian informasi juga, dan pastinya kami buka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami, bisa request lagu, bisa kirim salam. Kalau yang mau bergabung bisa langsung saja menghubungi ke 0811-5311-945. Dan untuk segmen ini boleh banget ya, kalau Anda mau menghubungi via SMS, via telepon, WhatsApp juga, atau voice note WhatsApp, itu juga nggak apa-apa. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dan untuk mengawali Pro Dangdut hari ini, kami putarkan lagu dari Ike Nurjanah, Lelaki Pemalu.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Periksa kesehatanmu, jaga masa depanmu. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit dan hidup lebih sehat. Prioritaskan kesehatanmu hari ini untuk masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Cek kesehatan secara teratur dan jadikan hidup sehat sebagai investasi terbaik untuk masa depanmu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini bersama Rista, dan kita masih mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja tadi kita mendengarkan ya lagu dari Inul Daratista, Buaya Buntung. Waduh, repot banget ya, udahlah buaya, hitung-hitung pula ya. Aduh. Dan pendengar, kalau mau gabung ya, boleh silahkan gabung aja di 0811-5311-945. Dan saat ini udah ada telepon masuk nih, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga, Mbak.
1: Halo, Pak Bun Kahar, apa kabarnya siang ini?
2: Baik-baik juga.
1: Alhamdulillah. Cuaca di Sebatik gimana?
2: Panas matahari.
1: Oh, panas. Di sini mulai berawan ini, Pak. Kemarin waktu kemarin waktu Halo RRI, Bun Kahar dengerin nggak? Kemarin kebetulan kami telepon BMKG-nya juga nih untuk menjawab pertanyaan Bun Kahar kan kemarin.
2: Oh iya, saya dengar.
1: Berarti alhamdulillah udah dapat ini ya, perkembangan informasi terbaru ya.
2: Iya.
1: Oke. Di sore hari ini Bun Kahar pengen diputerin lagu dangdut apa?
2: Terserah.
1: Oh, terserah aja.
2: Iya.
1: Oke. Mau kirim salam kah?
2: Boleh, bisa.
1: Silakan.
2: Siska Ramadhani. Rizdayanti. Arsyadu. Lisa. Mayra Putri. Muhammad Rizky Adriansa. Rosmiani. Nurlinda. Semuanya di Liambunyu.
1: Oke, siap. Semoga tadi yang disebut Pak Bun Kahar bisa mendengarnya ya, dan semoga mau gabung juga dan kirim salam balik nih buat Bun Kahar ya.
2: Oke.
1: Iya.
2: Kenal juga siap Bung Herman.
1: Oke. Buat Bung Herman ya terakhir ya.
2: Bung Herman Bante Juding. Ucapannya salam kenal semua yang monitor di RRI. Salam kenal juga yang bertugas semuanya di RRI.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Bun Kahar. Sehat selalu ya. Dan gabung lagi di Pro Dangdut selanjutnya, di mana Pro Dangdut memang hadir setiap hari. Jadi tenang aja, Anda bisa gabung kapan aja nih. Kebetulan soalnya Pro Dangdut selalu akan menemani sore hari Anda nih, dari jam 14.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Yuk, ada yang mau request lagi di sore hari ini? Oke, ini sudah ada masuk satu telepon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, selamat siang di sana.
3: Oh iya, sama dong, sama, siang di sini, sore di sana. Berimbang kan?
1: Iya. Cuman beda pulau tipis ya.
3: Iya, biar nggak seru kalahnya, biar nggak kalah saling ngalah gitu.
1: Tapi daerahnya Bung Herman kena kabut asap nggak? Dengar-dengar di Sumatera ada kebakaran hutan juga.
3: Oh iya, tapi di Sumatera memang ada kebakaran, tapi kan Riau sama Aceh kan agak jauh, Mbak Rizka.
1: Jadi masih aman ya?
3: Alhamdulillah berkat nikmat Allah masih aman.
1: Belum butuh masker atau apa gitu ya?
3: Belum, untuk sementara, untuk hari ini belum, nggak tahu besok atau nanti kan?
1: Iya, semoga enggak sih ya, soalnya agak merepotkan juga itu. Nggak enak buat pernafasan ya. Tuh loh, Bang.
3: Oh iyalah, sangat berganggu karena dengan pernapasan sangat berganggu. Mudah-mudahan ya masalah yang apalagi bencana yang lagi tidak bersahabat mau mudah-mudahan cepat pulihnya kan.
1: Yang kasihan lagi tuh kalau lihat hewan yang nggak bisa selamat tuh, Bang. Saya kasihan banget lihat hewan-hewan.
3: Ya, dia mau lari kemana coba, ya kan? Coba terbayang juga. Jadi mudah-mudahan ya Tuhan semoga mendengarkan apa yang kita mohon, cepat membawa bencana ini cepat reda dan kembali seperti biasa, harapan kita semua ya pasti kan.
1: Amin. Aduh ya ampun, kalau ngomongin bencana kebetulan kemarin katanya tanggal 31 juga ada beberapa gunung berapi yang bareng-bareng gitu loh bereaksi semua.
3: Ya, kalau kita amati memang dalam tahun ini sudah beberapa peristiwa yang sangat sangat besar juga kan. Sangat menyayat hati juga, tapi kan semua itu seperti saya katakan, kita kan selaku umat muslim ini kan apapun ceritanya, apapun diberikan Tuhan, ya itulah dia kan.
1: Iya, mau gak mau ya harus dijalani. Mau
3: harus terima, karena begini, Tuhan atau ya Tuhan itu memberikan kepada kita umatnya yang mampu untuk menjalani semua itu. Jika tak mampu, dia tak akan berikan. Makanya kan kita tak lepas dari bersyukur, semua pun harus bersyukur dalam bentuk apapun. Kita kan selaku umat muslim tak lepas daripada syukur, apapun semua itu kita wajib syukur.
1: Betul sih.
3: Ya kan?
1: Ya, tapi selain bersyukur, kalau bisa sih dari pemerintah juga lebih cepat.
3: Jangan
1: juga. Kasihan soalnya
3: bisa,
1: ya.
3: Walaupun kita bersyukur selalu, ya kalau bisa kan janganlah. Jadi yang sudah pun ya cepat reda kan begitu.
1: Betul. Kalau hujan terus sih enak ya. Cuman kan kadang seperti ya di Aceh sekarang kan cerah juga, tadi di Sebatik juga panas, kan gak selalu hujan. Kalau misalnya dibarengin hujan, agak mending lah untuk apa ya, bernafas udaranya juga jadi enak ya kan Bang?
3: Oh iya, agak segar dia kan. Semalam di Aceh pun semalam hujan gak ya? Malam kemarin. Semalam pun hujan juga ya, malam.
1: Jadi tidurnya nyenyak ya?
3: Oh iya, ampunnya pas. Nah, ya kan?
1: Asal nggak sampai badai aja ya.
3: Kalau kepanasan selama ini mau tidur pun susah, mau ya tidur pun walaupun pakai kipas angin walaupun pakai AC-nya pun kepanasan juga terasa juga itu.
1: Oh berarti kalau Bung Herman nih lebih, kalau suruh milih lebih milih dingin ya daripada panas.
3: Oh iya dong, iya.
1: Iya. Benar, setuju sih. Oke, Bung Herman, mau dengerin lagu apa nih? Mau diputerin lagu dangdut apa?
3: Saya mau coba ini dulu. Saya mau coba apa? Kali ini saya agak lain dari yang lain ini, tapi bukan dalam arti... Tapi ini kan cuma lagu ya, cuma lagu gitu. Aku ingin tahu isi hatinya, diraba-rabalah milik Fethi Vera ya kan?
1: Fethi Vera.
3: Nah, diraba-raba judulnya.
1: Bentar.
3: Diraba-raba.
1: Oke. Fethi Vera ya. Oke.
3: Diraba-raba.
1: Ada.
3: Salam-salam saya yang pertama buat barista ya kan. Kemudian Mbak Tiara, Mbak Angel, Mbak Wina, Mbak Sasa, Bang Ade, Bang Rusdi, Bang Kahar, selamat siang di sini Bang, selamat sore di sana. Di sana sore juga kan?
1: Iya, jam 14 hampir 15 ini Bang di sini.
3: Oh, enggak di tempat Bang Kahar itu sore juga dia.
1: Di tempat Bang siapa?
3: Bang Kahar tadi sore juga dia.
1: Iya, karena beliau di Sebatik kan. Masih di area Kabupaten Nunukan.
3: Oh iya, salam kembali Bang Kahar. Kemudian Bang Usu Busri, kemudian juga Fitri, buat Palma juga, buat Bang Petani Milenial, Bang Bintang Pratama, kemudian Pak Arimin, kemudian juga buat Piola di Makassar, buat Bu Natalia, Bu Farida, keseluruhannya ya dari A sampai Z lah, ya kan? Biar kawan-kawan kebagian waktu, lagu saya pun bisa terputar.
1: Betul.
3: Nah, jadi keinginan pun dapat tercapai meskipun lewat sebuah lagu, karena ingin mendengar lagu, ya kan?
1: Iya. Nyanyinya next time aja ya Bang ya? Oke, sepertinya nih terputus ya pendengar, tapi aman. Nanti request lagu dari Bang Herman bakalan diputerin setelah yang ini ya. Terima kasih Bang Herman udah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan di program Pro Dangdut ya. Dan pendengar, kalau ada yang mau gabung, mau request lagu, mau kirim salam, masih terbuka untuk Anda sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kalau nggak mau telepon, aman, boleh via SMS atau chat di nomor yang sama ya, di 0811 5311945. Dan buat Bun Kahar, tadi katanya kan lagunya terserah ya. Oke lah, kalau gitu saya pilihin dari King Nasar aja ya, yang Gejolak Asmara. Selamat mendengarkan.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di segmen ini silakan ya yang mau request lagu, mau gabung, mau kirim-kirim salam, boleh banget. Bisa langsung aja hubungi nomor 0811-5311-945. Untuk request lagunya boleh disampaikan via SMS, telepon, chat WhatsApp, atau mau VN WhatsApp juga boleh ya. Dan untuk Pro Dangdut sendiri ini hadir untuk menemani Anda dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, dan hadir setiap hari loh pendengar. Jadi yuk, kita mumpung masih ada kurang lebih 30 menitan lagi lah masih hadir untuk menemani Anda, langsung gabung aja ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya emang hari ini

0: ini ketinggalan, gak sempat gabung, aman aja. Bisa gabung besok ya. Soalnya kalau Pro Dangdut itu hadirnya setiap hari kok, jadi tenang aja. Dan ini kebetulan udah ada request lagu nih, katanya mau request lagu ini dari Bu Ani. Wah, namanya kayaknya sama ya kayak istrinya Pak Petani Milenial nih. Mbak Rista mau request lagu dong, Hayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Oke, saya cariin dulu ya, nanti setelah ini saya puterin lagunya. Salam buat Mbak Rista katanya. Oke, waalaikumsalam, terima kasih Bu Ani. Nanti setelah ini request lagunya kami puterin ya. Jadi jangan kemana-mana nih, ditunggu sebentar lagi nanti kami puterin lagunya. Oke, dan pendengar, yuk yang mau gabung masih kami buka ya line interaktifnya untuk Anda. Bisa request lagu, bisa kirim salam, atau mungkin tadi ada pendengar yang udah menyapa-nyapa, bisa disapa balik ya. Tadi udah ada Bun Kahar gabung, ada juga tadi Bang Herman udah gabung juga. Dan oh, ini kebetulan udah ada yang mau masuk lagi nih, udah ada yang mau gabung. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut, ada Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Rista.
0: Selamat sore Kak Tajudin, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat meskipun cuaca panas, udah genap 2 bulan hari ini tanggal 4.
0: Ya ampun, belum hujan sama sekali ya?
1: Belum ada.
0: Ya Allah.
1: 2 bulan hari ini.
0: Tapi di Minahasa aman kan, enggak ada kebakaran atau apa kan?
1: Alhamdulillah enggak ada, meskipun udah kering ya, kekeringan kita ya di sini.
0: Terus airnya gimana, Kak Tajudin?
1: Airnya ya masing-masing, ada yang menggunakan sumur bor gitu. Mm-hmm. Dan minumnya okay, beli yang air galon gitu.
0: Soalnya kalau dengar di Pontianak itu kan katanya airnya udah rasanya asin kan. Kalau di Minahasa gimana kondisi airnya yang masih ada?
1: Enggak sih, aman, masih aman.
0: Masih aman ya?
1: Apa namanya, di Batam sana kan ada kesusahan air juga kan, mati-mati tuh airnya. Padahal mereka bayar loh, kasihan gitu. Tapi airnya jarang nyala gitu, maksudnya sering mati malah.
0: Jadinya kayak ya rugi ya, udah bayar tapi airnya nggak nyala ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau di Minahasa masalah listrik tuh jadi masalah juga nggak? Kalau di Nunukan kan kadang masih suka mati atau enggak.
1: Kemarin sempat mati sih, cuma setengah jam aja, hari apa tuh ya, kelupa, hari Selasa
0: kemarin ya, ini?
1: Hari Selasa. Iya, tanggal 1.
0: Oh.
1: Sempat mati.
0: Tapi untuk setengah jam ya, aja ya?
1: Iya, setengah jam aja matinya.
0: Alhamdulillah lah, tidak terlalu apa ya, mengganggu aktivitas gitu. Soalnya pernah nih, kata Jurin di Nunukan tuh mati lampunya pas saya ingat banget tuh malam atau subuh ya. Pokoknya berangkat ke kantor cuma ditemenin cahaya bulan sama bintang deh. Romantis banget lah pokoknya. Untung di
1: namanya, iya, di aku nonton juga ada yang pakai gimana, nggak tahu ya, di sana kayaknya di Jawa apa di, ya di Jawa deh kayaknya, tapi di mana nggak tahu.
0: Kenapa?
1: Pakai air selokan gitu karena udah krisis air kan.
0: Air gitu. Tapi iya sih, daerah Jawa juga ada yang ini yang kekeringan juga. Tapi iya, saya nggak tahu sih seberapa parahnya. Soalnya kalau orang tua saya sih masih aman katanya. Jadi nggak tahu juga. Untungnya sih di daerah orang tua saya tuh masih oke gitu.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Okay. Ya. Nah, kata Judin di siang ini tadi makan siang apa nih?
1: Tahu aja, tahu isi sama nasi aja sih, nggak ribet, nggak itu sih. Okay.
0: Tapi hari ini lagi banyak load kerjaan atau biasa aja? Ini kan mau weekend nih, ngaruh nggak kira-kira? Atau biasanya weekend malah justru sibuk-sibuknya nih?
1: Hari ini sih lumayan biasa aja sih, nggak terlalu sibuk juga. Nggak kayak yang Jumat lalu gitu, yang Jumat lalu lebih sibuk sih daripada ini.
0: Makanya bisa gabung ya?
1: Iya.
0: Oke. Kata Juni mau diputerin lagu apa di sore hari ini, mau dengerin lagunya siapa?
1: sebelum ke lagu aku mau nanya-nanya dikit lagi dong.
0: Boleh, boleh.
1: Iya, gimana Kak Rista kabarnya?
0: Alhamdulillah, agak kurang sehat tapi masih aman. Kayak mulai meriang-meriang aja gitu, mulai bersin-bersin. Gak tahu antara emang lagi gak enak badan atau karena pengaruh kabut juga gak tahu ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah suaranya masih oke ya, masih bagus tuh didengar.
0: Gak bindeng-bindeng kayak dulu-dulu ya?
1: Iya, enggak ngaruh gitu suaranya.
0: Kalau dulu kan pernah yang pas ya? Yang pas parah banget, ingat enggak kata Judin suara saya udah kayak mau hilang.
1: Kapan ya, aku lupa. Nih.
0: Udah lama sih, udah lama. Cuman serak aja.
1: Oh iya. Mm-mm. Oh iya, bukan yang pernah aku dengar sih kayaknya bukan serak deh, kayak bindeng mungkin ya.
0: Oh iya iya. Kayak ya, pakai ya, suara hidung ya.
1: Iya betul. Kalau serak kayaknya, kalau serak kan lebih parah buat siaran nggak sih? Kalau batuk tuh lebih parah buat siaran daripada flu tuh.
0: Iya sih. Dulu saya pernah waktu itu sakit tenggorokan, terus saya cobain resepnya ini Pak Petani Milenial kan, minum air anget dikasih apa jeruk sama madu. Nah itu enakan sih leher waktu itu, inget banget.
1: Iya. Soalnya kan kalau batuk kan itu berapa kan, berapa ke pita suara kan, jadi makanya kalau penyiar batuk kalau siaran tuh kayak kasihan gitu.
0: Iya, tapi kalau selama nggak sambil puasa masih mending, karena ketika kering kan bisa minum ya, tapi kalau pas sambil iya, puasa tuh yang PR.
1: Iya, ya terus satu lagi terakhir, Kak Rista belum makan ya pasti, nanti pulang ya.
0: Kalau hari ini karena tadi ya badan agak nggak enak ya, jadi akhirnya makan deh.
1: Oh udah makan dulu.
0: Iya udah titip ini tadi, titip buat dibeliin temen lah, dibeliin ada pesen jahe anget juga sih, jadi biar enak gitu di leher kan.
1: Oh berarti belum makan nih?
0: Udah sih, tapi belum makan nasi ya.
1: Oh udah.
0: Tapi belum makan nasi. Makan nasi. Makan roti aja tadi.
1: Tapi makan cemilan aja. Oh ya.
0: Mm-mm. Nanti paling makan beratnya habis dari siaran sih.
1: Iya. Kak Rista suka apa ya? Suka roti ternyata ya. Sering aku dengar makan roti gitu. Makan.
0: Tapi rotinya kalau suruh milih aku sukanya roti yang asin. Kayak roti abon, roti ayam. Yang
1: keju, kalau Karisnya suka keju nggak? Aku
0: suka.
1: Sih kurang suka keju.
0: Suka. Aku suka banget malah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau coklat suka nggak? Okay. Kata Judin.
1: Oh, kalau coklat suka kan manis. Tapi kalau keju, nggak tahu. Aku sama Mama tuh nggak tahu kenapa kita sama gitu. Tapi kalau kakak aku yang dua itu sama bapak mereka suka keju. Tapi aku nggak tahu kenapa sama ibu kayak klop gitu, sama gak suka keju gitu.
0: Kayak mozzarella juga gak suka berarti yang di pizza gitu?
1: Gak tahu ya, itu keju juga berarti ya?
0: Iya, keju mozzarella yang suka melar-melar itu kejunya.
1: Iya, berarti sama, iya.
0: Gak suka ya?
1: Suka juga kan keju juga, iya.
0: Oke. Tapi coklat suka. Oke.
1: Suka kan coklat manis.
0: Berarti kalau pesen martabak gak pernah pesen coklat keju ya?
1: Iya.
0: Coklat enggak. Kacang maksudnya? Enggak juga?
1: Iya kacang, kalau kacang sih enggak apa-apa, boleh.
0: Oke. Aduh. Oke.
1: Request deh, durasi ya, masih pengen ngobrol sebenarnya tapi durasi gitu.
0: Nanti kita sambung lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Request itu di aku request. Ini sebenarnya lagu recycle lagi, tapi bukan Trio Macan, udah beda.
0: Oke, aku kirain mau Trio Macan lagi.
1: Enggak, penyanyi. Nama penyanyinya itu Kania, Kak.
0: Pakai C atau K?
1: Kania.
0: Kania. Oke.
1: Aku salah menilai.
0: Oke. Kesalahan
1: ya, karena lagunya Mayang Sari kan, kalau Kak Rista tahu 90-an tuh.
0: Mayang Sari itu yang waktu itu rame digosip itu bukan sih?
1: Iya, jadi maksudnya dia penyanyi aslinya gitu. Jadi di recycle ulang sama Kanye 2017 deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tapi nggak tahu juga, lupa.
0: Oke. Soalnya kenal Mayang Sari dari ya dari berita itu doang, belum pernah dengar lagunya.
1: Suaminya itu ya.
0: Iya. Oke. Mau kirim salam buat siapa? Kata Judin.
1: Ya buat Bang Herman aja tadi yang selalu setia sama Kak Rista, kayaknya kalau dia Kak Rista siaran terus dia gabung dikasih kita kasih kesempatan dia buat gabung gitu. Ya, pendengar setianya. Terus siapa ya, Pak Abdul Syukur udah biar nggak pernah gabung nih sama Kak Rista nih sama Mbak Sasha ada gitu. Ibu kali ya mungkin semuanya aja deh yang sering gabung buat Kak Ristanya, makasih dan jaga kesehatan sampai ketemu lagi hari apa ya, hari Senin malam kalau ada telepon.
0: Oh iya Senin malam. Pasti
1: ada. Oke. Ya Senin malam. Oke, makasih Kak Rista. Selamat sore.
0: Sama-sama, selamat sore. Terima kasih kata Judi udah gabung ya, udah request lagu juga. Oh, ternyata nih ada lagi. Oke, Bun Kahar barusan chat lagi nih, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bun Kahar Sebatik Binalawan, lagunya Joni Iskandar. Oke, salam-salam Askar, Irwan, Dion, Ita, semuanya di Bina Salam. Kenal semuanya, Sasa, Wina, Dewiana, Mbak Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Joni Iskandar yang Pengemis Cinta. Oke, kalau gitu nanti langsung saya puterin 3 lagu aja ya. Tadi ada yang pertama dari Bu Ani, requestnya Ida Laila Khayalan Masa Lalu. Terus tadi ada kata Judin yang mau dengar dari Kania, aku salah menilai. Nanti yang ketiga ada buat Bun Kahar ya, Joni Iskandar Pengemis Cinta. Oke, kalau gitu saya puterin dulu dari lagu Ida Laila Khayalan Masa Lalu. Selamat mendengarkan.

Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya dalam program Nunukan Siang ini bersama Rista dan tim Nunukan Siang yang bertugas untuk menemani Anda di edisi hari Jumat 4 September 2026 di segmen penutup kita hari ini, yaitu Prodangdut. Terima kasih banyak yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan, baik yang mendengarkan via terestrial ataupun streaming juga. Dan pastinya terima kasih ya tadi yang sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim salam. Besok gabung lagi ya di Prodangdut edisi selanjutnya. Dan pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Jadi tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, dengarkan selalu Pro 1 RRI Nunukan, bisa melalui streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di Google Play Store ataupun App Store. Dan untuk terestrialnya, untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3 MHz. Kemudian untuk Anda yang di Sebatik bisa mendengarkan di 91,5 MHz. Dan yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih pendengar. Rista pamit dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Ini lagu terakhir untuk Anda. Saya hadirkan Roma Irama, Penasaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Dudukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini melanjutkan kebersamaan kita, hadir bersama kami tim Dudukan sore yang bertugas. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami, melanjutkan kebersamaan kita pendengar untuk di program Ekonomi Digital ya. Ragam informasi seputar manfaat digital, kemudian juga saat ini seperti apa terkait pelaksanaannya, terkait hal-hal yang sudah dilakukan ya, dengan segala sesuatunya, pembayaran misalnya menggunakan digital dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan seperti itu. Kami hadirkan informasinya hingga pukul 17 sore hari nanti. Kami ajak Anda juga untuk di setiap program yang kami hadirkan, boleh ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan. Anda dapat tersambung bersama kami di 0811 5311945 untuk di via SMS, WhatsApp, dan juga di telepon ya, di satu nomor yang sama. Kami akan kembali untuk Anda dengan ragam informasi seputar ekonomi digital setelah yang berikut ini.

Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bergabung di program Ekonomi Digital Pendengar untuk di sore hari ini. Sebelumnya terima kasih juga nih untuk yang sudah bergabung di 0811531945. Hello juga untuk Anda di sana. Boleh dong ya yang ingin bergabung di program Ekonomi Digital untuk di sore hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda, boleh di via SMS atau juga WhatsApp ya. Kemudian yang ingin bergabung di via telepon, kami terima di off air. Silahkan untuk yang ada hal-hal juga ingin disampaikan atau seperti apa nih Anda rasakan untuk manfaatnya sendiri di lingkungan tempat tinggal Anda terkait ekonomi digital ini. Pembayarannya melalui online boleh seperti itu, lebih dimudahkan, dipercepat juga ya, atau ada hal-hal lainnya nih masih terkait manfaat dari ekonomi digital saat ini. Dan untuk manfaat utamanya salah satu adalah tadi ya, dapat memperluas pasar bisnis untuk pelaku usaha dan juga UMKM, yang mana mereka ini dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah hingga pasar global tanpa batasan geografis lewat internet. Jadi untuk produk yang mereka tawarkan tidak harus mereka antar sendiri menggunakan roda 2 atau roda 4, tapi mereka bisa berjualan di internet seperti itu, melalui online ya. Misalnya dari Nunukan, yang beli konsumen mereka ini dari luar Pulau Nunukan, dari jauh malah ya, Pulau Jawa, ada yang repeat order juga dari jauh-jauh, jadi tidak perlu hantarkan lagi Menggunakan roda 2 misalnya, roda 4 yang menjadi kendala juga nih, repot juga ya kalau kita harus antarkan jauh sekali dari Kalimantan perbatasan ke Pulau Jawa misalnya. Nah, dengan adanya ekonomi digital saat ini yang segala sesuatu pemasaran, penjualan juga lebih dipercepat, dipermudah malah seperti itu, dan pembayarannya juga sama, dipermudah bisa lewat mana ATM, kemudian juga QRIS, wah biasa aja, atau ada lewat apa lagi, lewat sini ada format belum ya, Nunu kan belum ada format, apa lagi kira-kira ya, melalui lain sebagainya lah ya. Oke, kami hadirkan informasi masih seputar ekonomi digital untuk Anda di sore hari ini, pendengar, hingga pukul 17 sore hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunu kan, dan juga untuk Anda boleh ikut share informasi terkait ekonomi digital bersama kami hingga pukul 17 sore.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunungan Mendengar, masih di program Ekonomi Digital, ya, di mana dalam hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan ekonomi digital yang menciptakan banyak peluang kerja di bidang teknologi, kemudian juga pemasaran digital, ya, untuk logistik dan layanan pesan antar. Dan skala otomatis juga ini akan mempengaruhi meningkatnya inklusi keuangan dan juga kemudahan akses bagi konsumen. Pembeli dapat mencari informasi, membandingkan harga seperti itu, ya, tanpa ribet-ribet harus bertanya dari satu tempat ke satu tempat, ya, tapi dengan mencari informasi melalui online juga mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap pastinya, dan berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari secara praktis dari rumah. Nah, kalau Anda nih, ya, secara umum seperti untuk ekonomi digital ini seperti apa manfaatnya untuk Anda, barangkali di kehidupannya sehari-hari juga atau kebutuhan sehari-hari sudah seberapa banyak membantu kehidupan Anda. Bergabung di 0811531 1945.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda pasti bergabung mendengarkan RRI Nunukan, pendengar bersama kami tim Nunukan sore untuk di program Ekonomi Digital ya untuk di sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di 0811-5311-945 dan untuk Anda boleh nanti untuk di setiap program yang kami hadirkan silahkan informasi yang ingin Anda kabarkan sharing boleh ya bergabung di via SMS, WhatsApp dan juga telepon di off air di nomor yang sama. Mendengar dan juga pastinya dalam tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital sampai dengan saat ini ya, di balik ada beberapa dan barangkali banyak ya manfaat yang ditawarkan oleh perkembangan ekonomi digital, kita juga perlu memahami beberapa tantangan yang bisa saja muncul seperti keamanan berinternet. Cyber security masih menjadi salah satu ancaman bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Dibutuhkan peningkatan keamanan agar para pengguna internet dapat mengakses semua layanan ekonomi digital tanpa khawatir adanya peretasan maupun pencurian data. Kemudian juga terkait SDM yang ini dinilai kurang memadai dan ini bisa terjadi karena rendahnya literasi digital yang membuat banyak sektor kesulitan untuk masuk ke bidang digital. Terakhir adalah bagaimana untuk semua kegiatan ini dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, yang sebaiknya diperlukan regulasi yang dapat melindungi hak penyedia layanan maupun penggunanya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Ekonomi Digital edisi hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi akan dihadirkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan yang akan dikemas dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Iya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya baik, Jube. Ya, informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah dan Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan, pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velvet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih, Pak. Biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap. Kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda Fadel?
1: Ya, masih satu daratan tepatnya. Masih sama ya, karena satu hari ini khususnya di kota tepian Samarinda luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadel dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib nih rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bako Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya rekan Jubai, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar-mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Gimana kabarnya Liana dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah kalau untuk kru di RRI Banjarmasin alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepatlah ya teratasi. Amin. Kabut asap, betul. Baik, bagaimana ditarakan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih ya Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya menunggu. 2-3 hari lagi. Iya.
1: Betul. Menunggu apa ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana, sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasan Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait dugaan asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Nah, kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggak. Bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah, tinggal sedikit aja. Kalau dugaan saya ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini ya. Kelihatannya karena kabel enggak ada.
4: Di sisi lain, warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantar orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Jadi bang, saat waktu nyawa tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
6: Apa ya?
5: Yang terdapat ini ya, ini seperti tumpuk-tumpukan kayu-kayu seperti apa ini.
6: Gudang.
4: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik Jube, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube.
0: Baik, ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesara Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian

0: Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
1: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
0: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
1: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu kembali seperti sedia kala.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jubaida di Tarakan.
3: Terima kasih Winda dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan tilu.

0: perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Likuifaksi atau pencairan tanah atau nalodo adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar atau kepadatan rendah. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memapat ketika diberikan beban. Sebagai respon terhadap tanah yang memapat, air meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulangi berkali-kali, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuannya untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk update informasi di program Nunukan sore ini hingga pukul 18 sore hari nanti. Dan kami informasikan juga pendengar waktu maghrib untuk di kota Nunukan dan sekitarnya untuk hari ini tepat pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan silakan ya untuk yang barangkali ada informasi yang ingin dikabarkan, sharing barangkali terkait di mana nih tempat yang juga bisa masuk list tempat-tempat terbaik yang cocok buat JJS jalan-jalan sore bersama teman-teman keluarga, atau sekaligus di sana ada tempat olahraga, kulineran, ya apalagi nih, pokoknya tempat untuk menikmati suasana sore yang ter worth it lah, pokoknya seperti itu. Di mana kira-kira? Nah, menurut Anda ya, boleh Anda bergabung bersama kita untuk di 0811-531-11945 untuk di program musik dan informasi santai sore bersama kami yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan pendengar untuk sore hari ini ya. Kami hadirkan informasi kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan informasi dari rangkuman RRI Nunukan. Terima kasih yang sudah bergabung juga nih bersama kita di kesempatan sore hari ini, dan informasi terkait 48,8 ton bantuan beras di Kelurahan Nunukan Tengah telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Disampaikan Lurah Nunukan Tengah Sulaiman, penyaluran bantuan pangan ini telah berhasil 100% untuk periode Juli sampai dengan September 2026. Adapun komoditinya hanya beras 3 karung per karung 10 kg, sementara penyaluran sebanyak 1.628 paket untuk 1.628 KK. Dengan total beras 48,8 ton, ia juga menyebut tahap pertama yang akan disalurkan sebanyak 1.876 KK yang berupa ada beras, kemudian juga minyak goreng 4 liter. Sementara tahap kedua ini jumlah KK menurun, yakni 1.628 KK dan hanya beras saja yang akan diberikan. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar. Informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kami akhiri untuk di program Musik dan Informasi untuk edisi sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Akan kami hadirkan dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori'ah Zulaika. Untuk Anda, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
3: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
1: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
3: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
1: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
3: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
1: Hadis riwayat Muslim.

mulailah. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam, kami ajak Anda untuk update informasi di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti. Boleh ya untuk Anda yang juga ingin sharing informasi atau juga ada informasi yang ingin Anda kabarkan, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811531145. Baik, dan pendengar, kami awali informasi dari rangkuman reporter kami yang juga kami akses dari situs resmi rri.co.id saat ini. Ini terkait kegiatan RRI Nunukan dalam RRI Fest 2026 ya, di mana Radio Republik Indonesia RRI Nunukan yang akan kembali menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun RRI. Rangkaian kegiatan ini mencakup aksi sosial, kemudian juga edukasi UMKM, olahraga bersama hingga kompetisi e-sport yang melibatkan masyarakat Nunukan. Pendengar, adapun rangkaian RRI Fest diawali dengan Bintang Radio tahap pertama yang akan dilaksanakan pada 8 September di kantor RRI Nunukan. Ajang tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki bakat dan minat di bidang tarik suara untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pada tanggal 10 September, RRI Fest akan menghadirkan talk show UMKM, edukasi dan diskusi bisnis yang digelar di rumah BUMN Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk menambah wawasan sekaligus berdiskusi mengenai pengembangan usaha. Tidak hanya kegiatan sosial dan edukasi, rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih dan senam bersama, serta pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang akan digelar pada 13 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Dan juga kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan pola hidup sehat. Hadir informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Kembali dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten kota dan seluruh instansi terkait meningkatkan langkah pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Desakan tersebut disampaikan menyusul kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir mulai terasa semakin tebal di sejumlah wilayah Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Nunukan. Menurutnya persoalan karhutla ini tidak boleh dipandang hanya persoalan kebakaran hutan atau lahan semata ketika asap sudah menyebar hingga wilayah permukiman. Persoalan tersebut telah berubah menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, serta keselamatan warga. Dan pendengar, kondisi tersebut sejalan dengan laporan terkini BMKG untuk wilayah Kalimantan Utara. BMKG melaporkan pada periode 30 sampai dengan 31 Agustus 2026, kondisi cuaca di sejumlah wilayah didominasi asap dengan jarak pandang sekitar 500 hingga 4000 meter, dengan kondisi terburuk dapat terjadi pada malam hingga dini hari. Pemantauan satelit juga menunjukkan adanya sejumlah titik panas di Kaltara, terutama di Kabupaten Bulungan serta beberapa titik di Malinau dan Nunukan. Sementara di Kabupaten Nunukan, BMKG mencatat jarak pandang berada pada kisaran 1,5 hingga 6 km. Pemantauan partikulat halus PM2.5 juga menunjukkan kualitas udara di Kaltara berada pada kisaran sedang hingga tidak sehat. Arah dan kecepatan angin disebut turut mempengaruhi pergerakan asap menuju Pulau Nunukan dan wilayah sekitarnya. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin update informasi selengkapnya, Anda boleh kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah

akan belajar dari rumah lantaran kondisi udara yang belum membaik akibat dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diberlakukan selama 3 hari, yakni 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut kini diperpanjang selama 2 hari mulai 3 hingga 4 September 2026. Dan mendengar disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Haja Erlina, perpanjangan belajar dari rumah ini telah disepakati bersama melalui rapat lintas sektor. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi udara yang belum membaik dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Nunukan. Lebih lanjut disampaikannya, perpanjangan belajar dari rumah menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap resiko kesehatan akibat paparan kabut asap. Menurutnya, peserta didik merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi dari situs rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk di program musik dan informasi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda jangan lewatkan ya, untuk di setiap program yang kami hadirkan, boleh bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan tersambung bersama kami untuk di 0811531945, boleh melalui SMS, WhatsApp, dan juga telepon. Baik, saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan Sore yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Tetap dengarkan RRI Nunukan. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Nunukan. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral edisi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. At the moment, it is very dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tetapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer Keuangan UDKR Sukses, Sri

0: produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh untung, harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah katanya. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Asintan dan lain-lain.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit

0: atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: To my players, you know, we had a very hard out preseason. We play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsaduhum khuluqa. Sadaqa Rasul Karim. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengisi kehidupan kita dengan amal soleh dan amal ibadah sebagai pembuktian kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dan pembawa risalah yang terakhir untuk kita pedomani dalam upaya menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Pendengar rahimakumullah, tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Bulan yang seharusnya menjadi bulan persiapan memasuki bulan Ramadan. Di antara persiapan yang dimaksud adalah persiapan ruhiyah, persiapan akhlakiyah, persiapan maliyah, dan persiapan ijtimaiyah. Dan yang terpenting adalah persiapan ruhiyah yang termasuk di dalamnya persiapan akhlakiyah. Ada sebuah hadis yang sangat baik untuk menjadi bekal kita sebelum kita memasuki Ramadan agar kita bisa memperbaiki akhlak kita, ruhiyah kita di bulan ini, dan kemudian kita akan berjuang mencapai yang dijanjikan oleh Ramadan pada bulan Ramadan kelak. Ada 4 akhlak pengantar masuk surga, dan akhlak 4 akhlak ini lumayan baik, sangat baik untuk kita praktekkan. Akhlak yang baik itu merupakan sifat para nabi dan rasul serta sifat orang-orang pilihan dari orang-orang yang beriman. Meski mereka diperlakukan buruk oleh kaum mereka, tetapi mereka tidak membalas keburukan mereka. Bahkan mereka malah memberi maaf, toleran, dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhlak menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW menegaskan adanya korelasi atau hubungan yang sangat dekat antara keimanan seseorang dan akhlaknya kepada sesama. Misalnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan." Maka adalah dia berkata yang baik, auliasmut atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim." Maka adalah dia memuliakan jarahu tetangganya, menghormati tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu." Adalah dia memuliakan, menghormati tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan ada 4 akhlak mulia yang dapat menyelamatkan manusia dari panasnya api neraka. Ya, beliau bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin." Diharamkan atas api neraka setiap hayyin. Hayyin itu orang yang rendah hati. Layyin. Layyin itu orang yang lemah lembut. Sahlin. Sahl itu orang yang mudah, memudahkan orang. Qaribin. Qarib itu orang yang dekat dengan manusia. Minannas. Qarib minannas. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan ada 4 golongan manusia yang akan diselamatkan Allah dari siksa neraka. Perkara yang bisa menyelamatkan dari neraka bukan hanya berasal dari ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Amalan tersebut utama, memang utama. Tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan yang Allah bukakan bagi hambanya melalui amal sosial dan kemasyarakatan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada sifat-sifat yang bisa membuat seseorang terjaga dari api neraka. Neraka haram menyentuh orang yang qarib, hayyin, layyin, dan sahal. Dan keempatnya berhubungan dengan sosial kemasyarakatan bersama orang lain. Nah, dalam kehidupan yang penuh kegelisahan dan persaingan ini, 4 sifat yang tampak sederhana ini ternyata justru bisa juga menjadi penyelamat dari api neraka. Jadi, namun itu menjadi penyelamat api neraka. Rasulullah SAW menyebutnya dalam satu hadis yang sangat lembut namun syarat makna, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nanti hadis lainnya itu berbunyi begini riwayatnya itu. Ini riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahu biman yahrubu 'alan nar, terhadap orang yang haram masuk neraka." Yang haram masuk neraka. "Au biman, atau terhadap orang tahrubu 'alaihi nar, yang neraka tidak mau apa namanya menyentuhnya, tidak mau dimasuki oleh orang itu." Itu luar biasa itu, sampai neraka menolak. Tidak mau orang ini masuk ke neraka. Siapa itu? Ala kulli qaribin. Setiap orang yang qarib, yang memudahkan orang, yang mudah dan memudahkan orang. Hayyin. Orang yang lembut. Layyin, orang yang halus. Sahlin, orang yang mudah. Kalau qarib itu orang yang dekat tadi ya. Ya. Nah, hadis ini mengajarkan surga bukan hanya untuk orang yang banyak ibadahnya, tapi juga bagi mereka yang hatinya lembut dan memudahkan urusan orang lain. Nah, Jadi yang pertama, akhlak yang pertama yang bisa mengantarkan kita masuk surga dan neraka pun menolak untuk dimasukinya adalah hayyin, orang yang rendah hati. Golongan pertama yang diselamatkan oleh Allah dari panasnya siksa neraka adalah orang yang memiliki akhlak mulia, rendah hati, hayyin. Artinya tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitabnya Raudhatul Uqala, Uqala wa Nudhatul Fudhala, yang berakal wajib memiliki akhlak rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sifat sombong kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wa ma tawadhu ahadun, tidaklah seorang itu tawadhu rendah hati lillahi, karena Allah, illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah janji dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang rendah hati karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dan kedudukannya. Hal ini tentu berbeda jauh dengan orang yang sombong, yaitu orang yang senantiasa menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ia mengharap dirinya lebih baik dari yang lain, lebih mulia dari yang lain. Maka Nabi pun memberi ancaman kepada orang yang sombong, ia tidak akan masuk, ia tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, enggak bisa masuk surga, man kana fi qalbi, orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, seberat biji kesombongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hayyin adalah sifat lemah lembut dalam hati dan sikap. Hayyin berarti lemah lembut, tidak kasar, tidak mudah marah, dan penuh kasih dalam berinteraksi. Orang yang hayyin membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Ia tidak menyodorkan diri, tidak menonjolkan diri dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan yang menyejukkan. Jadi hayyin itu artinya tawadhu atau rendah hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman, mengenai hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, alladzina yamsuna alal ardi, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di bumi haunan, dengan hati yang rendah. Baidha khotobahumul jahiluna, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, misalnya qalu salama, mereka mengucapkan salam atau kalimat-kalimat yang menyejukkan, menyelamatkan, menyenangkan. Ini sifat hayyin itu tenang, tidak mudah panik dan santai. Hayyin adalah orang yang jika menghadapi masalah tidak mudah emosi. Ia akan tabayun atau berusaha mencari kejelasan dari sesuatu yang tidak jelas terlebih dahulu. Ia juga tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan atau menghakimi, dan tidak mudah terprovokasi, sebab ia memiliki ketenangan lahir dan batin. Kehadiran orang yang memiliki sifat hayyin ini sangat menenangkan, meneduhkan, dan tidak temperamental. Ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati, dan sifatnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang terkendali. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi musuh-musuhnya. Beliau tidak pernah membalas dengan kemarahan, bahkan mendoakan mereka akan mendapatkan hidayah. Inilah bentuk hayyin, yaitu hati yang telah menundukkan ego dan menjadikan kasih sayang sebagai kekuatan. Pendengar rahimakumullah, kemudian akhlak pengantar masuk surga yang kedua adalah orang yang lembut dan santun atau layin, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari rahimahullah, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, ia mengatakan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, sebagaimana firmannya dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fabima rahmatin minallahi lintalah. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walakun tafadhal ghalidul qalbi, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lafadhu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, karena itu maka maafkanlah mereka. Wastaghfirlah, mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amri, dalam sebuah, dalam segala urusan penting. Fa'idha azamta, dan kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal Allah, tawakkal kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menjelaskan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi dan umatnya, Rasulullah SAW selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, dan bersikap murah hati kepada umatnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Nabi pun bersifat kasih sayang kepada umatnya. Jadi pendengar, lain atau halus dalam tutur kata itu berarti lembut ucapannya, tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata tajam. Orang yang lain memahami bahwa lidah adalah cermin hati, dan kata-kata bisa menjadi doa atau racun. Sifat lain itu bersikap lemah lembut, sopan dan santun. Contoh dari kepemilikan sifat lain itu ya Rasulullah itu. Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut bahkan kepada musuh. Hati Rasulullah SAW itu sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan akan melahirkan sikap sopan santun. Sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Sesungguhnya kemarahan hanya bisa dipadamkan dengan kelembutan. Ada sebuah hadis dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, anjaddi dari anjaddi Atiyah qala, qala Rasulullah SAW, innal ghadab, sesungguhnya marah, minas syaitan, dari setan, wa inna syaitan, dan setan itu khuliqa minan nar, diciptakan dari api, wa inna ma tudfa'un nar, api itu hanya akan padam, fa'id apa bil ma, dengan air, fa'idha ghadiba, maka apabila marah, ahadukum salat sholat di antara kalian, fa'liyat awadok, maka tidaklah berbudu. Nah itu. Jadi orang yang memiliki sifat lain akan menjaga sifatnya. Perkataan dan sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, serta tidak mempermalukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Maka bicaralah kalian berdua, Musa dan Harun itu, kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut agar ia sadar atau takut. Bayangkan saja, bahkan terhadap Fir'aun yang sombong dan zalim sekalipun, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menggunakan kata-kata yang lembut, qaulan layyinah. Maka apabila terhadap apalagi terhadap sesama saudara seiman, terhadap keluarga, sahabat, atau orang yang berbuat salah kepada kita, mestinya akan lebih layyin lagi. Ya. Orang layyin itu tidak tergesa menghakimi. Ia menenangkan yang gelisah, menenteramkan yang terluka, dan menyembuhkan dengan tutur yang bijak. Layyin artinya lemah lembut, bertutur kata atau berbicara dengan kata yang lemah lembut. Jika kita perhatikan bagaimana Islam memadukan sifat lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan akhlak dalam Islam yang sempurna. Itu dari Abu Suwai, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wahai Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, Abu Suraih, wahai Rasulullah, tunjukkanlah suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Lalu beliau bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Jadi lain itu menjadi senjata yang ampuh untuk berperilaku baik, berkomunikasi yang baik dengan yang lainnya. Jangankan kepada orang Islam, kepada keluarga. Bahkan Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata lain di hadapan Fir'un, sang raja zalim, yang lalim, yang sombongnya tidak ketulungan, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, orang yang mudah atau salah, tidak sulit, ringan memberikan bantuan kepada orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Inilah orang akhlak yang ketiga yang bisa menghantarkan orang masuk surga. Orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk surga, masuk neraka, astagfirullah. Orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka. Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nafasa 'an mu'min qurbatan min qurbi dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Waman wallahu fi aunil abdi. Allah itu selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sahl adalah sifat memudahkan orang lain. Sahl berarti mudah, tidak mempersulit, baik dalam urusan dunia maupun agama. Orang yang sahl adalah mereka yang tidak membuat orang lain merasa berat karenanya. Ia menolong, memberi kemudahan, dan tidak menghalangi orang lain menuju kebaikan. Sifat sahlun itu santai, tidak bertele-tele, tidak mudah dendam kepada orang, mudah serta tidak ribet. Orang yang memiliki sifat sahlun ini memperlakukan segala sesuatu secara proporsional, sehingga masalah yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan tidak menduduki pikirannya. Ia akan lebih fokus ke ibadahnya dan tidak memikirkan kendala yang lain. Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man yassara ala musirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Namun bukan berarti memudahkan suatu masalah, dan bukan berarti menganggap remeh permasalahan yang penting. Sesuai dengan situasi dan kondisi beserta porsinya, dan selalu ada dalam pikirannya adalah solusi. Rasulullah pernah bersabda, Allahumma, ini sebuah doa ini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasaqquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an fafaraqa bihim fafruqa bihi fafruqa bihi. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang mengurus urusan umatku lalu memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah itu mencintai hamba yang memberi kemudahan. Bahkan dalam agama ini setiap perintah disertai dengan kasih. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Surat Al-Baqarah 185. Jadi menjadi sahal itu bukan berarti menyepelekan urusan, tapi menghadirkannya dengan sikap bijak dan tidak membebani. Orang sahal itu membuat orang lain merasa ringan hidupnya, dan itulah sebabnya api neraka tidak menyentuhnya, karena ia tidak pernah membuat kehidupan orang lain terasa seperti neraka. Kemudian yang keempat, di antara akhlak pengantar masuk surga itu adalah qarib, orang yang akrab, dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling akrab, dekat dan mengeluarga. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidak beriman secara sempurna sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi qarib itu adalah sifat yang mudah didekati dan bersahabat. Sifat keempat adalah qarib, ya berarti dekat. Ini sifat untuk yang dibebaskan dari neraka, yang menghantarkan masuk surga. Akrab dan mudah dijangkau oleh siapapun. Orang yang qarib tidak membuat jarak dengan kesombongan, tidak menyombongkan kedudukan dan atau ilmunya, dan tidak membuat orang segan mendekat. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini. Teladan terbaik dalam ini. Ini luar biasa di Rasulullah ini. Telah memberikan contoh untuk melakukan empat hal, empat akhlak pengantar masuk surga. Para sahabat menggambarkan, beliau adalah sosok yang selalu mudah didekati, bahkan oleh anak kecil dan orang miskin. Tidak ada pengawal itu Rasulullah, dan tidak ada jarak sosial yang membuat umat takut mendekat. Nah, sifat qarib ini mudah dekat dan akrab dengan orang lain, hangat, supel dan menyenangkan. Orang yang memiliki sifat qarib ini tidak memiliki sifat yang membuat orang lain tidak nyaman, terluka atau tersakiti. Nah, sifat qarib ini terlahir dari perilaku tawadhu atau rendah hati. Orang yang tawadhu akan nyaman dengan dirinya sehingga orang lain pun juga akan merasa nyaman bersamanya. Hal ini berbeda dengan orang yang tinggi hati, merasa lebih hebat, lebih pintar atau lebih penting. Mereka yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri, sebab mereka selalu menuntut orang lain untuk menghargai, menghormati serta memperlakukan dirinya secara khusus. Contoh kepemilikan sifat qarib itu juga berasal dari Rasulullah SAW. Keakraban yang dimiliki Rasulullah membuat dirinya sangat dekat dengan musuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW basyirul wajhi, Rasulullah SAW itu wajahnya ceria, sahlal khuluqi, akhlak berakhlak mudah, layinal janib, lembut dalam sikap, laisa bifadzin wala ghalidh, tidak kasar dan tidak keras. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Qarib sebagai karib, yaitu dekat, akrab, tidak jaim dan mudah bergaul. Orang yang baru kenal dengan Rasulullah saja ia langsung bisa akrab dan tidak canggung karena sifat Nabi yang begitu akrab. Menjadi qarib artinya membuka diri bagi kebaikan, menjadi tempat aman bagi orang lain untuk bercerita, meminta nasihat atau sekedar mencari ketenangan. Dalam sifat ini tersembunyi kekuatan sosial dan spiritual yang besar. Pendengar rahimakumullah, empat sifat ini menuju jiwa yang tenang. Empat sifat itu hayyin, layyin, sahl dan qarib pada hakikat yang lahir dari jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak reaktif, yang tidak keras dan tidak suka mendominasi. Jiwa yang tenang itu yang berjalan di dunia dengan ketenangan hati, menghadirkan kedamaian dimanapun ia berada. Dalam Al-Quran itu Allah memanggil jiwa seperti ini dengan panggilan yang paling lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surga. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ini jalan menuju surga. Dalam dunia yang bising dan keras, menjadi orang hayyin, layyin, sahl dan qarib adalah bentuk ibadah yang paling sunyi namun paling tinggi nilainya. Ia tidak membutuhkan banyak pujian, cukup ketulusan hati dan kesediaan untuk menjadi rahmat bagi sesama. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Dan siapa yang bermanfaat, yang memudahkan, yang menenangkan hati orang lain, maka Allah pun akan menenangkan hatinya, menjauhkan dirinya dari panas api neraka dan mendekatkannya pada kesejukan surga. Jadi hayyin, orang yang tenang, rendah hati, tidak marah, tidak sombong, dan tidak menyakiti orang lain, itu cerminan dari kesalehan pribadi dan sosial. Lain itu orang yang lembut dalam berbicara, bersikap santun dan damai, serta mudah memaafkan kesalahan orang lain, diperlukan dalam membina hubungan antar sesama. Sahal itu orang yang memudahkan urusan orang lain, suka menolong dan tidak mempersulit, akhlak yang menunjukkan kepedulian sosial tinggi. Dan qarib minan nas, orang yang akrab dan disenangi masyarakat, dekat dengan sesama, dan kehadirannya membuat orang tenang. Ini bukti dari kepribadian yang dirindukan dalam masyarakat. Pendengar rahimakumullah, hayyin yang artinya lemah lembut itu, rendah hati serta tidak sombong. Kemudian lain, lembut ucapannya, tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata tajam. Sahal, orang yang mudah diajak bermuamalah, tidak mempersulit dan lapang dada. Sedangkan qarib berarti orang yang akrab, ramah dan mudah didekati. Itu menurut Imam Al-Mubarakfuri menerangkan sifat-sifat ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan sosial. Adanya sikap ramah, tawadhu dan mudah bergaul dengan sesama pun menjadi sebab seseorang dijauhkan dari neraka. Akhlak mulia inilah yang membuat seseorang mukmin disenangi manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memilih menjauhi kehidupan bermasyarakat dengan alasan ingin menghindari pergaulan buruk seperti kebiasaan bergosip atau perilaku yang sia-sia. Padahal justru di tengah masyarakat kita bisa melatih dan menerapkan empat sifat itu. Sebenarnya lebih jauh dari itu, dengan berinteraksi secara baik, seorang mukmin dapat menghadirkan keteladanan akhlak sekaligus menjadi penyebar kebaikan, menjadi ladang dakwah secara langsung melalui keteladanan. Bahkan kita perlu hati-hati terhadap perasaan enggan bergaul yang muncul karena merasa lebih tinggi, lebih alim, lebih paham agama dan tidak selevel dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap seperti ini bisa menyeret kepada kesombongan. Seorang mukmin semestinya tetap rendah hati, mau mendekat serta memberikan manfaat kepada lingkungannya, karena disitulah letak kemuliaan akhlak. Jangan malah menjauhkan diri dari masyarakat. Itulah empat sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah empat sifat ini mulai dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga, tetangga, bahkan pada orang yang belum dikenal. Dan inilah empat golongan manusia yang diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Kita senantiasa berdoa, berharap dan berikhtiar semoga termasuk empat golongan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah pendengar yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan marilah kita mengasah empat akhlak ini dengan baik untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami saat ini, atau juga yang mungkin baru saja bergabung. Selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Dan nantinya juga sesaat lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini drama radio dengan judul Pilihan, produksi RRI Mataram, kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita ini masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya, kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita cari Rin juga ya.
0: Jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi, kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo.
1: Kenapa?
0: Cepat. Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya yuk?
1: Ya nih anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk, kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia, mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk, ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin, sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin, orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja, ayo kesorean nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pinter. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?

0: Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang angkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, yuk. Maaf ya, yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, yuk. Maafin saya ya, yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu nggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak nggak?
2: Diajak dong.
0: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
2: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Agus.
0: Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Ah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan?
2: Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita? Pakai motor kamu kan?
1: Saya gak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit. Tapi gak gitu juga dong, Rin.
2: Iya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah, hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung, hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nundukan malam hari ini untuk Anda semuanya. Lagu-lagu pop Indonesia tadi juga telah kami hadirkan temani Anda. Oke, menemani Anda yang lagi bekerja atau juga lagi menikmati waktu santai, malam hari ini kami hadirkan Ruang Rindu dengan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Oke, kita jelang bersama.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and The Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Pernahkah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Sakha di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Ilham Haris, menjumpai Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama. Baik pendengar, kami ajak Anda mengawali kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Tahukah Anda adab-adab tatkala menguap? Adab-adab ketika menguap adalah menahan mulut semaksimal mungkin agar tidak terbuka. Jika tidak mampu menahan mulut agar tidak terbuka, tutuplah dengan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan atau menutupkan tangannya ke mulutnya, karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara 'hah'." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung di program Mutiara Pagi bersama kami tim Nunukan Pagi saat ini. Dan pendengar di studio sudah hadir bersama narasumber kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini, ada Ustadz Fathul Yadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, topik yang telah disiapkan hari ini adalah kenapa kita harus diuji. Nah, di garis bawahi diuji ini tentunya berat juga nih ya. Ngomong-ngomong soal ujian, ada ujian nikmat, ada ujian musibah juga. Seperti apa untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mendengarkan bersama penjelasan akan disampaikan Ustaz Fathul Yadi. Silakan, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang ujian,

0: maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ujian tersebut sudah menjadi sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah. Dia berfirman, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Dan aku akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar bagi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dengan menggunakan nunun taukid. Dalam bahasa Arab artinya sebuah penegasan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, aku benar-benar akan menguji kalian. Artinya, ya, ujian ini sudah menjadi bagian dari pada hidup kita sebagai seorang hamba. Dan bentuk-bentuk ujian pada masing-masing orang itu ya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan jiwa, dengan meninggalnya orang-orang kita sayangi, dan bentuk-bentuk ujian lainnya. Dan Allah menutup dengan mengatakan wabashshiris sabirin, beri kabar baik, gembira bagi orang-orang yang bersabar atas ujian-ujian tersebut. Maka di sini ya muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai seorang hamba? Karena tentu Allah Subhanahu wa taala tidak semau-mau menguji hambanya tanpa adanya hikmah, tanpa adanya tujuan daripada ujian tersebut. Maka disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Yang pertama adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Daripada ujian itu, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik ya amalannya daripada kalian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala terangkan ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Di Allah yang menciptakan jin dan manusia ya, tidaklah Allah menciptakan keduanya kecuali ya tujuannya agar mereka menghambakan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika kita hidup dunia ini ya, terdapat ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, yang mungkin dengan ujian-ujian tersebut, ya, ada dua kelompok manusia, ya, itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia menjadi orang-orang yang bersabar, ya, senantiasa menyerahkan, ya, urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ia, ya, bertambah keimanannya kepada Allah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi kelompok yang kedua ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan, ya, perintah-perintah Allah serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia, ya, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, dia menjadi orang-orang yang, ya, celaka, ya. Maka tujuan daripada ujian itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin lihat, ya, apakah kita menjadi orang-orang yang, ya, menjalani ujian tersebut, ya, dengan mengharapkan, ya, ihtisab pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berbentuk larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, makanya kalau kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, kita harus, ya, bersabar, ya. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kalian adalah kalian mensaling, ya, istain, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Ya, karena ketaatan itu membutuhkan kesabaran, karena itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang tidak salat, orang tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gagal daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Itu yang pertama. Kemudian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus menguji kita? Karena dengan ujian itu kita akan menjadi sadar tentang perbuatan-perbuatan, ya, buruk yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tentang perbuatan-perbuatan yang merusak yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiquhum bima amilu la'allahum yarji'um." Zahara al-fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahr, di lautan dan di daratan, bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, liudhiquhum bima amilu, dengan ujian itu agar mereka merasakan daripada sebahagian yang mereka telah perbuat. Bima amilu la'allahum yarji'un, semoga dengan ujian itu, dengan musibah itu, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kita disebabkan karena ulah dosa-dosa, keulah tangan-tangan kita sendiri. Ya, apa yang kita perbuat, musibah yang kita, ya, kita dapati di dunia ini berupa banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menimpakan musibah, ya, liyudzikuhum bima amilu, agar kita merasakan sebahagian apa yang telah kita perbuat, la'allahum yarji'un, tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, ya, dosa-dosa yang telah ia perbuat, ya, daripada kerusakan-kerusakan yang telah dia perbuat di atas muka bumi ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. "Wa ma asabakum min musibah," dan apa saja yang menimpa kalian, ya, beruntuk musibah-musibah, ujian-ujian, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian manusia, wa ya'fu an katsir. Daripada semua itu Allah Subhanahu wa taala banyak ya mengampuni dosa-dosa kalian ya. Jadi ya, kenapa kita harus diuji ya? Karena ya dengan ujian itu ya kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, ketika terjadi bencana berupa gempa bumi ya, tsunami dan lain sebagainya, ya, maka orang-orang Islam yang tidak pernah beristighfar langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan ketika terjadi musibah, maka di situ kita akan sadar ya, sebagai tabiat kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan musibah, maka ya di situ kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan istighfar tersebut ya maka akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian di antara ya tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya ingin melihat kejujuran daripada keimanan-keimanan kita ya. Karena ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu mengetahui apakah kita menjadi orang-orang yang jujur di atas keimanan kita. Oleh karenanya dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala firman alif lam mim ya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ya ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian mereka tidak diuji ya, ayyuftanun ya, maka ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh aku telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kalian, maka Allah mengetahui fala ya'lamanna alladziina shadaqu, maka Allah mengetahui ya orang-orang yang jujur ya atas keimanannya, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta atas ya keimanannya. Ya, karena ketika sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka ada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala ya bebankan kepada kita ya. Satu contoh kewajiban yang berat ya bagi orang yang beriman, yang mungkin berat bagi orang-orang yang tidak jujur di atas keimanannya, itu ya kewajiban jihad ya. Makanya oleh karenanya ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perintah untuk berperang, maka orang-orang munafik itu ya banyak alasan ya, karena mereka takut untuk ya mati ya, berbeda dengan orang-orang yang jujur keimanannya ya, seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang keislamannya ya tidak dasari dengan kemunafikan, maka ketika ada datang perintah untuk berjihad ya mereka berlomba-lomba untuk ya pergi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang dusta, orang-orang yang munafik itu ya berat untuk ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Bagaimana juga seorang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya bersandar kepada Allah, kemudian meminta ampun, sadar bahwasanya yang memberikan ya ujian Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia diuji dan dia jujur dalam keimanannya, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang dusta atas keimanannya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, kenapa kita harus diuji? Karena kita sebagai manusia banyak berbuat dosa, maka dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada noda-noda dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah ya, musibah menimpa seorang muslim berupa ya gundagulana, ya berupa kesusahan, kesedihan, kegalauan dan lain sebagainya illa kafarallah, sampai kata sallam duri yang menusuknya itu menjadi penggugur dosa baginya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ma yazul bala bil mu'minul mu'minah fi nafsihi waladihi wa malihi ya hatta yalqa Allah wa ma alaihi khathiyah. Senantiasa ya, musibah itu akan terjadi, ujian itu akan terjadi kepada diri seseorang, pada hartanya, pada anaknya, ya, fi malihi waladihi, ya, pada harta dan pada anaknya, pada istrinya, ya, hatta yalqallah, ya, sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi khathiyah, dan dia tidak mempunyai kesalahan, ya, maksudnya dia bersih daripada ya dosa-dosa. Karenanya kalau menguji kita, maka itu Allah Subhanahu wa taala ingin daripada ujian itu Allah ingin membersihkan kita daripada noda-noda dosa, ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita menutup ceramah ini, ya perlu kita ketahui, ya ujian itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang kita tidak senangi, bahkan dia datang dengan sesuatu yang kita senangi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, ya. Dan aku akan menguji kalian, wa nabluukum dengan bil khair, dengan sesuatu yang kalian cinta, sukai, wasyarr, dan sesuatu yang kalian benci. Ya, kedua-duanya fitnah, ujian bagi kita. Kalau karenanya Allah mengatakan, ya innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak kalian, harta kalian, ya bahkan istri kalian adalah ujian bagi kalian. Ya, bagaimana seorang anak menjadi ujian? Ketika ia tidak dididik dengan baik, maka ia berbuat dosa, maka kedua orang tua akan mendapatkan dosa. Bagaimana harta menjadi ujian? Ketika tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan zakatnya, itu menjadi ujian bagi, akan menjadi beban nanti di akhirat kelak. Ini para jemaah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ya, jawaban daripada ya pertanyaan kenapa kita harus diuji, ya itu jawabannya daripada hadis-hadis dan ya dalil daripada Al-Qur'an yang telah disebutkan tadi. Ya, semoga ini menyadarkan kita selalu husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian yang menimpa kita. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz Afatul Yadi. Dan pendengar, itu tadi kita dengarkan bersama, ya, ini terkait kenapa kita harus diuji. Dan terkadang Ustaz, ya, ujian ini datangnya tanpa kita minta. Kita berdoa nih segala sesuatu yang terjadi pada diri kita maupun takdir kita baik-baik saja ke depan. Tapi ujian musibah misalnya begitu Ustaz, ya, sedang menanti kita. Pada saat kita diuji nikmat, ya, kita berdoa luar biasa nih, berterima kasih begitu. Namun ketika kita diuji musibah, datanglah perasaan atau juga rasa-rasa bahwa wah, ini salah nih sepertinya, apa yang saya doakan kok bertolak belakang gitu Ustaz, ya, sama apa yang saya diberikan sama Allah Maha Kuasa. Apakah ibadah yang saya lakukan ini ada salahnya atau ada hal-hal yang memang tidak harus saya lakukan begitu Ustaz? Nah, ini bagaimana Ustaz untuk membuat hati kita percaya bahwa ujian ini, walaupun ujian musibah begitu yang kita dapatkan, itu bukan berarti Allah itu tidak mencintai kita. Nah, ini bagaimana Ustaz?
0: Kenapa kita bisa ketika ujian datang kepada kita, kita bersikap seperti telah disebutkan tadi? Yang pertama, tentu ini karena kita tidak mengetahui, ya, bahwasanya ujian itu hanya berbentuk sesuatu yang kita ya tidak senangi. Ya, bahkan ya telah disebutkan tadi, ya, kita tidak tahu ujian itu bahkan lebih bahaya, ya, ketika kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, ya kita menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tentu ini ujian yang sangat halus ya. Terkadang orang tidak sadar ya bahwasanya ya kenikmatan yang ada pada dirinya itu merupakan ujian ya, kesempurnaan pada anggota badannya ketika dia melakukan ya, ya dia lakukan untuk beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak paham ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian itu dengan hikmahnya. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu lebih baik daripada untuk kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian suka itu tidak baik untuk kalian, yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditimpa oleh musibah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetap kita bersyukur. Maka mengatakan ya sungguh tak, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya sungguh menakjubkan ya urusan orang mukmin itu kalau ditimpa musibah ya sabar ya, fa huwa khairul lahum, ketika ditimpa musibah dia bersabar maka itu baik bagi dirinya. Ketika ia ditimpa ya man asabahu dharra, ya ketika ditimpa dengan ya ke musibah, maka dia menjadi orang yang ya bersabar daripada ujian-ujian tersebut. Ya intinya kalau kita ditimpa musibah bersabar, kalau diberikan nikmat kita harus bersyukur. Ya mungkin itu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Fathul Yadi. Dan pendengar itu tadi disampaikan langsung bersama Ustaz Fathul ya, ini terkait kenapa kita harus diuji walaupun terkadang kita masih bertanya-tanya juga Ustaz ya. Kita sudah berdoa, ibadah kita sudah menurut kita ini ya Ustaz ya sudah baik-baik saja atau kita lakukan sebagaimana kewajiban kita. Namun kita melihat orang lain lagi ya gitu Ustaz, dia tidak ibadah nih, kenapa dia tidak diuji, kenapa harus ujian itu datang pada saya begitu Ustaz. Nah ini untuk lebih membesarkan hati kita, barangkali sedikit aja Ustaz ya, untuk menenangkan hati setiap muslim yang tentunya sampai dengan saat ini masih beribadah Ustaz gitu.
0: Ya betul sekali, kadang kita saya ini rajin ibadah nih
1: ya.
0: Kenapa kita yang rajin ibadah selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya orang-orang kafir misalnya, ya mereka itu selalu senang ya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam hadisnya, "Ad-dunya ya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu ya, penjaranya orang-orang beriman ya, dan tempat ya surganya orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang tidak mungkin dalam Islam tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oke, ini harus kita ketahui bahwasanya ujian di dunia ini kita sebagai orang ya muslim itu bukan tempatnya kita bersenang-senang ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan bagi kita ya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang lebih kekal itu di akhirat kelak. Bahkan ya sebutkan sebagai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dia mengujinya sebagai untuk orang-orang mukmin ya, inna Allah ya idza habba qauman ibtalahum, Allah ketika mencintai seorang hamba maka dia akan mengujinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha atas ujiannya maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman sukhita faman sakhita falahu sukhtu, kalau dia sebaliknya dia tidak sabar mencaci dan sebagainya, kenapa begini kenapa begini, maka Allah juga ya tidak ridha kepadanya. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beribadah atau orang-orang muslim yang ya, dalam agama Islam dia tidak ya dia selalu gembira padahal dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bentuk agar Allah ya mengatakan agar dia tidak sadar ya bahwasanya ketika dia bermaksiat kepada Allah dia tidak diuji Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya mengambilnya, kemudian dia diazab kelak nanti pada hari kiamat. Bagus kita ditegur di dunia ini langsung ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz Fathul. Kalau kita yakin bahwa wah di dunia ini saya berat nih hidupnya ini diuji terus gitu Ustaz. Tapi kalau perbandingannya adalah kenikmatan akhirat, wah saya mau nih Ustaz.
0: Iya.
1: Diuji dunia begitu ya Ustaz ya, nikmatnya nanti kita dapatkan di akhirat. Terima kasih Ustaz Fathul Yadi, dan pendengar semoga apa yang disampaikan ya ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, bagaimana agar kita dapat melewati ujian-ujian ini, mau itu ujian nikmat, mau itu ujian musibah. Dan jangan lupa satu hal ya, bahwa Allah mencintai kita. Walaupun ujian kita datang bertubi-tubi tanpa kita minta, kita sudah berdoa, ya Allah tahan tuh ujian itu, ya Allah ganti takdir saya, tetap aja takdir itu milik kita, yang harus kita lewati begitu ya, karena itu memang sudah menjadi tulisan untuk hidup kita. Sabarlah dan terus memperbarui dan memperbaiki iman kita, muasabah diri. Kami akhiri dalam mutiara pagi. Terima kasih Ustaz Fadhil Yadi. Terima kasih juga kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Lomelayu, ya Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan.
1: Kita melibatkan di sini ada reok dari Pengumban Jawa ini. Startnya itu mulai dari Jalan Bayangkara, penggalangan dana di jalan itu sampai ke Alun-Alun.
2: Sari Berita. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis, Formalin, Nunukan, bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT hari ini yang dimeriahkan oleh Reok dan Kuda Lumping. Mendengar dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
0: Kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lombawan, Tarakan, Lomelayu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
3: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
0: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
3: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
2: PKK Kecamatan Nunukan bersama Ibu Bayangkari laksanakan pembagian masker di depan Polsek Nunukan untuk meminimalisir dampak gangguan kesehatan akibat kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Nunukan Juni Kasmiati mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini bersama PKK Kecamatan Nunukan, Ibu Bayangkari dan personel Polsek Nunukan membagikan masker kepada masyarakat Nunukan yang saat ini masih belum menggunakan masker padahal wilayah Kabupaten Nunukan dilanda kiriman kabut asap dari daerah lain akibat kebakaran hutan dan lahan.
5: Kita sudah dilanda kiriman kabut asap sudah beberapa hari yang lalu, tapi masih ada juga masyarakat yang belum aware, belum sadar akan pentingnya memakai masker untuk kesehatannya.
4: Juni Kasmiati berharap kepada seluruh masyarakat di Nunukan tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan tempat tinggal, apalagi kabut asap ini tidak baik bagi kesehatan dan belum diketahui kapan ini berakhir.
5: asap itu bahaya untuk kesehatan paru-paru. Selain itu, kami juga membagikan stiker untuk ditempelkan di rumah yang isinya adalah apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kabut asap ini.
6: Isi apa tulisan dalam stiker itu apa tuh, Bu Camat?
5: Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kabut asap ini seperti menggunakan masker, banyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi, dan lain sebagainya agar kita bisa terhindar dari bahaya dari dampak kabut asap ini.
4: Adapun masker yang disediakan dan dibagikan kepada masyarakat Nunukan sebanyak 20 kotak masker. Kegiatan yang diselenggarakan ini berjalan lancar dan aman. Selain itu, masyarakat Nunukan juga antusias menerima pemberian masker. Delita Reri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formali Nunukan bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT pada hari ini yang dimeriahkan reog dan kuda lumping. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
8: Kepedulian Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formalina Kabupaten Nunukan bersiap menggelar aksi besar-besaran penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aksi solidaritas tersebut dipastikan akan meriah dan menyedot perhatian publik karena dirangkai dengan atraksi seni budaya tradisional, mulai dari tarian masal, reog, hingga kesenian kuda lumping dari etnis Jawa. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi mengatakan, rencana aksi sosial yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, penggalangan dana yang diinisiasi Formalina Nunukan melibatkan 15 paguyuban etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Dengan banyaknya paguyuban yang bernaung di bawah Formalina, maka seluruh komponen masyarakat dapat terakomodir untuk ikut berdonasi. Di mana panitia tidak hanya diam di satu titik, melainkan melakukan long march atau arak-arakan yang dimulai dari kawasan Jalan Bayangkara dan berpusat di alun-alun kota Nunukan.
1: Kita melibatkan di sini ada reog dari pengumuman Jawa ini, itu mulai dari Jalan Bayangkara, penggalangan dana di jalan itu sampai ke alun-alun. Ya, di situ nanti puncaknya di alun-alun itu, karena kita ini sudah beberapa kita instansi kita undang, mudah-mudahan ada nanti dana terkumpul berapa-berapa baru kita kirim ke NTT.
8: Berdasarkan data terbaru dari BMKG serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana gempa NTT telah merenggut 127 jiwa meninggal dunia dan menyebabkan 1.666 orang mengalami luka-luka. 181.354 jiwa masih tertahan di posko-posko pengungsian di berbagai kabupaten terdampak seperti Nagekeo, Manggarai, Sika, dan Ende. Sementara lebih 97.200 unit rumah warga mengalami kerusakan berat hingga ringan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Kembali Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
4: Sebanyak 48,8 ton bantuan beras di Kelurahan Nunukan Tengah telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Lurah Nunukan Tengah, Sulaiman, mengatakan penyaluran bantuan pangan telah berhasil 100% periode Juli hingga September 2026. Adapun komoditinya hanya beras 3 karung per karung 10 kg. Sementara penyaluran sebanyak 1.628 paket untuk 1.628 kakak dengan total beras 48,8 ton. Ia juga menyebut tahap pertama yang disalurkan sebanyak 1.876 kakak berupa beras dan minyak goreng 4 liter. Sementara tahap kedua ini jumlah kakak menurun, yakni 1.626 kakak dan hanya beras saja yang diberikan.
9: Untuk penerimanya sendiri itu kemarin kita sudah terima daftar nama dari Badan Pangan Nasional, jadi kita tinggal distribusi, kecuali memang ada yang tidak ditemukan di lapangan itu cukup banyak sehingga kita jadikan pengganti begitu.
6: Pak, kalau boleh tahu penggantinya berapa banyak?
9: Pengganti itu di angka kisaran mungkin lebih dari 50%.
4: Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, yakni data yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dapat dikatakan kurang valid karena tingginya angka penerima normal yang tidak ditemukan di lapangan.
9: Nah, di samping itu ada juga beberapa kasus penerima warga kita tapi namanya muncul di Pulau Sebatik misalnya, atau bahkan di Jawa dan Sulawesi. Nah, jadi gimana cara ngambil berasnya 30 kilo dengan ongkosnya itu kan? Kemarin kita sempat komunikasikan juga dengan pihak Bulog, mereka sendiri kasih solusinya hanya pengganti, maksudnya untuk jatah orang tersebut diganti, diwakilkan dari orang lain, ya.
4: Ia menambahkan jika warga yang masuk di dalam keluarga penerima manfaat datang langsung ke kantor lurah untuk menerima bantuan tersebut dengan mengatur jadwal sehingga tidak mengantri lama. Dalita Reri melaporkan.
2: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
10: Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar, menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada 2 Oktober 2026 mendatang. Sekretaris disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan, pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya serta sejumlah perlombaan termasuk olahraga tradisional.
11: Konsep awalnya kita akan buka itu apa namanya Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 itu nanti di area Paras Perbatasan di RTP itu di tanggal 2 Oktober nanti insya Allah. Kita ada beberapa event ya, ada event kebudayaan, kemudian itu terdiri dari olahraga tradisional, ada pentas seni budaya dari masing-masing etnis.
10: Selain itu, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan olahraga yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Salah satunya sepak bola Bupati Cup yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Krayan dan Saimengkaris. Tidak hanya itu, Expo UMKM dan Pekan Pelayanan Publik juga akan turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Nunukan. Sejumlah event lainnya juga akan disiapkan untuk menyemarakkan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
11: Kemudian ada event-event olahraga, baik itu melalui KORMI, ada nanti Sport Festival, itu ada olahraga-olahraga di bawah naungan Inorga, kemudian ada juga olahraga-olahraga yang dilaksanakan di kecamatan. Jadi ada nanti ada Bupati Cup, ada di Krayan, ada di Semenggaris. Kemudian ada event-event UMKM ya, ada Expo, kemudian ada Pekan Pelayanan Publik juga yang akan kita laksanakan untuk melayani masyarakat.
10: Jonet menambahkan, rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dimulai 2 Oktober dan puncak peringatan pada 12 Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah event lainnya akan terus berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan menyoroti kondisi pemadaman listrik menjelang pelaksanaan HUT Kabupaten Nunukan. Pemerintah akan meminta informasi PLN terkait ketersediaan pasokan listrik untuk kegiatan hari ulang tahun. Selengkapnya laporkan Ferry Herdiansah.
12: Persiapan HUT Kabupaten Nunukan turut membahas kondisi kelistrikan di wilayah Nunukan. Pemerintah daerah berencana mengundang PLN dalam rapat koordinasi berikutnya. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin.
13: Ini salah satu bahan bater kita tadi pada saat rapat persiapan untuk HUT Kabupaten Nunukan. Ya, insya Allah pada rapat pertemuan berikutnya, rapat lanjutan, insya Allah akan kita mencari informasi ya, terkait dengan ini. Mudah-mudahan ya, PLN nanti bisa kita hadirkan dalam rapat koordinasi untuk memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana ketersediaan pasokan tenaga listrik.
12: Rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan direncanakan berlangsung mulai 2 Oktober mendatang. Kegiatan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. kondisi pasokan listrik menjadi perhatian pemerintah daerah selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pemerintah daerah berharap kebutuhan daya untuk pesta rakyat dapat terpenuhi.
13: Untuk kegiatan yang rencana akan kita laksanakan pada mulai tanggal 2 Oktober yang akan datang, yang akan berlangsung kurang lebih 14 hari.
12: Pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut kesiapan pasokan listrik bersama PLN. Informasi terkait kemampuan daya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HUT Kabupaten Nunukan.
13: Ya, mudah-mudahan dengan kondisi kelistrikan yang ada bisa memenuhi stok daya yang dibutuhkan dalam pesta rakyat atau HUT Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
12: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir, sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formali Nunukan bergerak dalam solidaritas penggalangan dana korban gempa NTT pada hari ini yang dimeriahkan reog dan juga kuda lumping. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 di mana saja Anda berada. Bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas, kami lanjutkan kebersamaan kita untuk di program Nunukan Pagi ini. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Edisi siar hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Pendengar, kami juga ajak Anda untuk barangkali ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh silakan ya. Anda dapat tersambung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp, atau juga barangkali ingin langsung telepon di 0811-531-1945. Baik, kami awali dengan informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Hari ini barangkali ada yang berencana mau ke negeri jiran, tahu Malaysia atau lanjut Singapura, begitu ya, dapat Anda jadikan referensi untuk Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Time. Oh.

Mendengar update informasi perkiraan nilai tukar mata uang asing ya, untuk di hari ini untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Dolar Singapura beli di kisaran 13.903 rupiah per 1 dolar, kemudian jual di kisaran 13.923 rupiah per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran 4.344 rupiah per 1 ringgit, jual di kisaran 4.363 rupiah per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.511.763 rupiah, turun Rp258 rupiah dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com yang juga dapat Anda jadikan referensi untuk yang ingin tukar dari rupiah ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia per hari ini. Update informasi di pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Nunukan Pagi. Silakan, masih kami tunggu partisipasi Anda yang ingin mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda dan juga kondisi kabut asap ya untuk di tempat tinggal Anda di wilayah masing-masing, berkabar kepada kita dan juga nanti kami akan update informasi selengkapnya bagaimana situasi kondisi terkini untuk di Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Pendengar kami, kembali ajak Anda update informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 5 September. Di antaranya peringatan Hari Amal Internasional, di mana Hari Amal Internasional ini diperingati di tiap tanggal 5 September. Peringatan ini, pendengar, diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012, di mana peringatan ini digagas oleh masyarakat sipil Hungaria untuk memperingati wafatnya Bunda Teresa dan juga Kalkuta pada tanggal 5 September tahun 1997. Seorang biarawati penerima hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1979 atas jasa yang dilakukan dalam perjuangan untuk mengatasi kemiskinan dan kesusahan yang juga menjadi ancaman bagi perdamaian. Dan ia telah mengabdi lebih dari 45 tahun untuk membantu kaum yang membutuhkan, sakit dan juga yatim. Atas pengabdian dan jasanya yang besar, yang juga hari wafatnya diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Hari Amal Internasional yang bertujuan untuk mewadahi individu untuk beramal dan juga menyatukan orang-orang dalam solidaritas melalui kegiatan beramal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kemanusiaan. Dan peringatan Hari Amal Internasional ini dapat dilakukan dengan berdonasi berapapun jumlahnya serta menghadiri acara hama lainnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pagi hari ini, masih informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 5 September. Silakan, kami juga ajak Anda untuk bergabung partisipasi Anda di 0811 5311945. Ya, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing atau mengabarkan kepada kita seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya Anda tersambung sekali lagi di 0811 5311945. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Baik, Anda masih bergabung bersama kami untuk di program Nunukan pagi ini. Kami kembali ajak Anda update informasi, pendengar masih informasi seputar sejarah dan juga kejadian penting yang terjadi di tanggal 5 September ya. Dan pendengar, di tanggal 5 September ini juga peringatan The National Cheese Pizza atau Hari Pizza Keju Nasional. Wah, ngomong keju pagi-pagi nih jadi agak sedikit goyah ya. Baik, siapa yang tidak kenal yang namanya pizza nih? Pizza merupakan hidangan khas asal Italia yang berbentuk bundar, kemudian diolah dengan dipanggang dalam oven, kemudian diberi saus dan juga topping. Pizza memiliki rasa lezat yang khas serta tekstur yang renyah di luar dan empuk di dalam sehingga terasa sedap ketika dicicipi. Dan ternyata pizza, pendengar, ini khususnya pizza keju ya, memiliki hari peringatannya sendiri. Hari Pizza Keju Nasional diperingati setiap tanggal 5 September. Pada hari ini tepatnya, di mana Anda dapat merayakannya dengan menikmati pizza keju atau membuatnya sendiri. Peringatan ini hadir untuk mengapresiasi pizza keju yang memiliki rasa lezat dan juga ikonik. Hari Pizza Keju Nasional merupakan peringatan yang berasal dari Amerika Serikat, dan di sana pizza khususnya dengan topping keju begitu disukai. Keju juga diproduksi dengan jumlah yang besar karena untuk kebutuhannya sangat banyak ya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program Nunukan pagi ini. Dan pendengar, setelah ini kami kembali ajak Anda untuk update informasi cuaca. Ya, kita akan ketahui bersama seperti apa perakiran cuaca untuk pagi hari ini dan juga bagaimana situasi kondisi di Kabupaten Nunukan khususnya terkait kabut asap. Sesaat lagi untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Tahukah Anda, patok perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang masih menjadi sengketa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara? Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, pada tahun 1975, terpasanglah patok perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebanyak 6.849 patok yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dari 6.849 patok yang terpasang, 269 patok diantaranya bermasalah karena wilayah itu masih menjadi sengketa hingga saat ini. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim memiliki wilayah tersebut, sehingga dilakukan pengukuran ulang batas wilayah pada tahun 2019. Dan sampai saat ini masih menunggu keputusan akhir kedua negara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi. Kita akan ketahui bersama informasi seputar perakiraan cuaca ya untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya untuk edisi hari ini. Nanti juga Anda boleh update informasi lainnya atau sharing informasi lainnya bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Nunukan Pagi ini hingga pukul 8 pagi hari nanti. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.
0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adiwardana di sana. Kita sapa. Selamat pagi, Mas Indra. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi, Mas Indra.

0: Pagi.
1: Baik, apa kabar hari ini?
0: Baik, Mas.
1: Oke, alhamdulillah. Baik, Mas Indra, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya? Silakan.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan laporan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari Sabtu tanggal 5 September 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan dan udara kabur. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 64 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 7 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
1: Baik, terima kasih Mas Indra. Dan untuk informasi lebih lengkapnya ini terkait kondisi saat ini mengenai kabut asap begitu Mas Indra untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Kalau dari pandangan mata kita ini untuk situasi kondisi pagi hari ini sangat berkabut begitu. Apakah benar begitu Mas Indra? Halo?
0: Iya, untuk halo?
1: Iya, silakan Mas Indra.
0: Gimana Mbak?
1: Untuk kondisi saat ini terkait kabut asap di Kabupaten Nunukan itu sudah seperti apa? Dari pandangan mata kita melihat semakin berkabut atau bagaimana nih untuk perakiran sendiri?
0: Untuk saat ini di Bandara Nunukan terpantau masih ada sedikit asap, namun jarak pandang sudah di kisaran 4 hingga 5 km.
1: Ini menurun dari hari kemarin atau masih sama begitu, Mas Indra? Situasi kondisinya?
0: Menurut hari ini.
1: Iya.
0: Per hari ini, pagi ini.
1: Baik. Baik, Mas Indra, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Iya. Demikian laporan cuaca

0: Pendekar, kami juga ajak Anda untuk update informasi lainnya masih di program Nunukan pagi ini. Bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh ya Anda sharing di 0811-5311-945. Tentunya untuk melihat situasi kondisi saat ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, terus waspada. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker saat Anda beraktivitas di luar rumah seperti itu ya, agar bagaimanapun situasi kondisi saat ini terkait kabut asap dan juga lain sebagainya, Anda tetap bisa beraktivitas dan juga menjaga kesehatan. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini Anda masih dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini untuk update informasi bersama kami yang bertugas. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menghubungi kami di 0811-531-1945 ya, di mana Anda juga dapat update informasi lainnya pendengar dan juga sharing informasi melalui 0811-531-1945. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan rangkuman dari reporter RRI Nunukan. Ini terkait kepedulian Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formalin Kabupaten Nunukan bersiap menggelar aksi besar-besaran penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, NTT. Aksi solidaritas ini dipastikan akan meriah dan menyedot perhatian publik karena dirangkai dengan atraksi seni budaya tradisional mulai dari tarian massal, reog hingga kesenian kuda lumping dan juga lainnya. Disampaikan Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Laoding membenarkan perihal rencana aksi sosial yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu hari ini pendengar. Ia juga menyatakan bahwa seluruh elemen di dalam tubuh formalin telah bersepakat bulat untuk turun ke jalan demi membantu meringankan beban saudara-saudara di NTT. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,
2: saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus.